0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro 2, di Spada yang kedua ini ya, lebih tepatnya di jam kedua ini, teman-teman Pro 2, kita bakal ngomongin masih seputar dengan apa ya. Ini bukan self improvement sih. Kalau tadi kan kita ngomongin soal empati ya, karena dalam rangka memperingati Hari Peduli Sedunia, teman-teman Pro 2. Nah, next ini kita lebih membahas seputar dengan perasaan ataupun self improvement juga sih, mungkin ya lebih masuk juga gitu. Ini seputar dengan afirmasi positif gitu. Karena kan konon katanya ya, misalnya kalau kita baru bangun pagi itu kita banyak-banyakin afirmasi positif untuk hari ini gitu. Misalnya lagi banyak schedule, lagi sibuk nih hari ini gitu, hari Minggu ini ya kan. Ini Minggu kan ya. Nih misalnya banyak janji sama teman yang satu, teman yang dua, teman yang ketiga gitu-gitu. Banyak atau misalnya di weekend ini tetap harus bekerja. Nah, siapa tuh? Mungkin udah kebayang aja capeknya gimana ya kan, bad mood. Nah, katanya sih enggak boleh gitu kalau bangun pagi, katanya ya kan. Karena itu bakal mempengaruhi mood kita sehari itu. Jadi, kalau bangun pagi tuh enggak ada salahnya buat kita tuh ngasih afirmasi positif. Tapi teman-teman berdua, emang benar enggak sih afirmasi positif itu bisa ini penting buat kita gitu? Karena banyak banget yang bilang gitu sebelum memulai aktivitas, kayak misalnya kalau anak sekolah sebelum berangkat sekolah, sebelum kalau yang kuliah misalnya sebelum berangkat kuliah, yang kerja tuh sebelum pergi kerja gitu. Itu tuh kayak ngomong ke diri sendiri kayak, wah hari ini pasti bakal keren, hari ini pasti bakal lancar, urusan semuanya bakal selesai gitu. Atau mungkin kayak kebalikannya misalnya gitu, kayak ih kayaknya hari ini capek banget deh, kayak gitu. Mungkin pernah ya. Nah tapi ternyata teman-teman Pro 2, kalimat-kalimat yang kita ucapkan ke diri kita sendiri itu punya pengaruhnya sama kita ternyata. Gak cuma konon aja ya gitu. Nah ini yang disebut sama yang namanya afirmasi. Jadi kalau simpelnya teman-teman Pro 2, afirmasi ini merupakan kalimat-kalimat positif ya yang kita ucapkan untuk membantu membangun pola pikir yang lebih baik lagi gitu. Karena kan kalau kata-kata anak indie gitu kan, itu semesta mendengarkan apa yang kita bilang ya kan. Jadi terus juga kata adalah doa juga kan, juga ada tuh kayak istilah-istilah kayak gitu. Jadi biar doa kita tuh yang bagus-bagus, jadi kita ngomongnya yang bagus-bagus kayak gitu. Misalnya kayak, udahlah walaupun sibuk hari ini, aku pasti bisa ngelewatin hari ini, kayak gitu-gitu. Mungkin kedengarannya kayak apa sih, kayak gitu, gak penting banget gitu, kayak sederhana banget gitu ya kan. Tapi emang sering ya teman-teman Pro 2, kita tuh sering menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Kayak yang menjatuhkan diri kita tuh bukan orang lain, tapi justru diri kita sendiri gitu. Suara-suara negatif dari dalam kepala kita sendiri. Jadi makanya nih, di Spada hari ini Uut bakal bahas seputar dengan afirmasi, dan kenapa hal-hal sesederhana ini bisa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tapi kita dengerin dulu ya lagu pilihan untuk pagi ini ya. Next ini bakal ada Jazz, Benar Orang Bilang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan afirmasi positif ya teman-teman Pro 2. Kadang kita nggak sadar nih kalau setiap hari itu tuh sebenarnya kita juga melakukan afirmasi, teman-teman Pro 2. Masalahnya afirmasi yang kita lakukan itu banyak yang negatif kayak gitu ya kan. Misalnya nih, aduh aku nggak bakat gitu, atau misalnya aduh kayak aku gagal deh kayak gitu, atau aku kalah jauh deh sama orang lain kayak gitu ya. Nah, kalimat-kalimat itu terus diputar di kepala sampai akhirnya kita benar-benar percaya, teman-teman Pro 2, kalau itu nggak bisa gitu kan, padahal belum tentu benar gitu kan. Dan menurut para psikolog, cara kita berbicara kepada diri sendiri itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan cara kita menghadapi situasi sehari-hari, teman-teman Pro 2. Makanya nggak heran ya kalau misalnya orang yang terbiasa berpikir positif itu mereka cenderung lebih berani untuk mencoba hal-hal baru gitu, karena mereka nggak mikirin yang negatif kayak gitu. Mereka percaya sama diri mereka sendiri kalau mereka tuh bisa gitu. Jadi makanya banyak nih orang-orang yang positive thinking gitu kan. Mereka tuh suka mencoba hal-hal yang baru, tapi bukan karena mereka nggak pernah takut, justru karena mereka tuh nggak membiarkan rasa takut itu untuk menguasai pikiran mereka.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro 2, dari tadi kan kita udah ngobrolin nih seputar sama afirmasi positif gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih manfaat afirmasi ini untuk anak-anak muda kayak gitu, teman-teman Pro 2? Nah, salah satu manfaat terbesar dari afirmasi ini adalah membantu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi pas kita terus mengingatkan diri tentang kemampuan yang kita punya, kita jadi lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Nah, selain itu, manfaat afirmasi ini juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Jadi, pas lagi dipikirin, pas pikiran lagi penuh dengan overthinking, nah, afirmasi ini bisa menjadi pengingat kalau setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Bahkan kalimat sederhana kayak, aku bisa lewatin ini gitu, kayak aku bakal ngelakuin yang terbaik hari ini gitu, itu bisa memberi efek yang cukup positif ya untuk mental kita. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi ngejar mimpi, kuliah, sekolah, organisasi, atau bahkan bisnis kecil-kecilan juga nih gitu, afirmasi ini bisa menjadi teman yang membantu menjaga semangat kamu buat tetap on fire ya teman-teman Pro 2. Nah, yang perlu diingat, afirmasi ini bukan sulap, bukan sihir gitu ya yang langsung mengubah hidup kamu dalam semalam, gak gitu dong ya kan. Tapi afirmasi ini membantu kamu untuk membangun mindset yang lebih sehat, jadi lebih siap deh untuk menghadapi berbagai situasi. Karena kalau pikiran kita lebih positif, teman-teman Pro 2, tindakan yang kita ambil itu juga biasanya jadi lebih positif gitu ya. Tapi teman-teman Pro 2, afirmasi ini juga gak bisa asal diucapin gitu aja ya, ada cara supaya afirmasi yang kita lakukan itu benar-benar kerasa manfaatnya. Nah, gimana caranya? Nanti ya setelah yang satu ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jadi gimana sih cara melakukan afirmasi yang efektif itu, Wood? Nah, tadi kan Wood sempat spill kalau Wood mau ngasih tahu gimana sih caranya kita melakukan afirmasi positif itu yang bermanfaat biar manfaatnya itu kerasa teman-teman Pro 2. Nah, jadi pertama kamu bisa memilih afirmasi yang sesuai sama kebutuhan kamu gitu. Misalnya nih, kalau kamu lagi kurang percaya diri, nah kamu bisa pakai kalimat kayak aku percaya sama kemampuan aku, atau kalau lagi ngejar target nih, kamu bisa pakai kalimat kayak aku terus berkembang nih tiap hari, aku ada progresnya nih, kayak gitu. Nah, kedua teman-teman Pro 2, buat kalimatnya singkat dan mudah diingat. Nah, para ahli itu nyaranin afirmasi yang pendek itu justru lebih mudah diulang dan ditanamkan ke dalam pikiran gitu. Ketiga, kamu bisa menentukan kapan kamu pengen ngucapinnya teman-teman Pro 2. Ada yang suka pagi hari sebelum memulai aktivitas, ada yang memilih malam hari sebelum tidur. Nah, terserah ya. Yang penting cari waktu yang paling nyaman nih buat diri sendiri. Dan yang gak kalah penting teman-teman Pro 2, kamu bisa mengucapkan dengan penuh keyakinan ya. Walaupun mungkin sekarang kamu belum sepenuhnya sampai di tujuan yang kamu inginkan, afirmasi ini bisa menjadi pengingat nih tentang arah yang sedang kamu tuju gitu. Karena memang setiap perjalanan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang diulang berulang kali teman-teman Pro 2. Nah, setelah kita tahu manfaat dan cara melakukannya, nah sekarang pertanyaannya itu gimana sih supaya afirmasi itu benar-benar menjadi kebiasaan yang membawa perubahan positif gitu ya kan, pertanyaan kita. Terus teman-teman Pro 2, sama halnya kayak olahraga. Nah, hasilnya kan gak langsung kelihatan ya kalau dalam satu hari gitu. Nah, kayak gitu juga sama afirmasi. Afirmasi juga bekerja secara bertahap. Jadi ketika kita rutin mengucapkan kalimat positif, otak kita tuh perlahan mulai kebiasa ya untuk menerima pesan-pesan baik tentang diri kita sendiri. Jadi kamu bisa mulai dengan cara yang sederhana, kayak tulis afirmasi favorit kamu di notes gitu kan, atau ditempel nih di meja belajar, atau dijadiin wallpaper juga bisa gitu. Jadi dengan begitu kamu bakal lebih sering nih diingatkan untuk berpikir positif. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah 53 menit nih kita di sepada untuk di jam kedua hari ini ya teman-teman Pro 2. Nanti di pukul 8 sampai ke pukul 9 ada 1 jam lagi. Tentunya kita bakal masih ngobrolin ya seputar dengan hal-hal yang relate deh sama anak-anak muda gitu kan. Tapi setelah yang satu ini kita dengerin dulu satu lagu dari Perunggu, Gemilang.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
0: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih di Spada ya, di satu jam terakhir nih kebersamaan kita di program Spada teman-teman Pro 2 ya, di pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Baru udah dengerin Juicy Lucy, Malapetaka. Siapa nih lagu favorit siapa nih yang satu ini ya, Malapetaka dari Juicy Lucy. Nah itu dia. Dan teman-teman Pro 2, kita masih di suasana memperingati Hari Peduli Sedunia ya, atau World Caring Day. Nah, jadi tentunya Wood masih membahas seputar dengan hal-hal yang juga peduli nih sama teman-teman Pro 2 ya. Sama halnya kayak lagu Juicy Lucy tadi, itu Malapetaka. Nah, yang satu ini juga jangan sampai jadi malapetaka buat teman-teman Pro 2, karena tidak sehat ya, menggunakannya tidak seimbang. Nah, kira-kira menggunakan apa? Nah, menggunakan media sosial tentunya teman-teman Pro 2. Dan di Spada satu jam terakhir ini kita akan membahas seputar dengan bermedia sosial yang sehat di era digital. So teman-teman Pro 2, mungkin kalian boleh jujur ya ke diri sendiri, gak perlu jujur ke Wut-Wut mas siapa ya kan. Coba jujur aja ke diri sendiri. Nah, berapa kali hari ini kamu udah buka Instagram? Nah, dari bangun tidur sampai di pukul 8 ini kamu udah berapa kali ngecekin Instagram, TikTok, X, apalagi ya media sosial banyak ya. Mungkin baru bangun tidur aja tuh kamu udah langsung refleks nih buka notifikasi ya kan. Ngaku aja gak apa-apa, Uut juga soalnya gitu. Jadi emang gak bisa dipungkiri lagi teman-teman Pro 2, media sosial ini udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Udah sama kayak layaknya udara gitu. Kalau gak buka media sosial tuh kayaknya udah waduh meriang banget nih sebadan badan kayak gitu. Nah, karena teman-teman Pro 2 lewat media sosial itu tuh kita bisa terhubung ya, connect dengan teman-teman baru ataupun teman-teman yang udah lama gitu. Terus kita juga bisa cari informasi terbaru, belajar hal-hal baru ya kan. Bahkan juga bisa loh ngebangun personal branding di media sosial. Dan saat ini teman-teman Pro 2, lebih dari 60% penduduk dunia itu aktif menggunakan media sosial. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar ya, gak heran sih. Bahkan sekarang aja tuh kayak ibu-ibu, nenek-nenek gitu kan udah main sosial media semua gitu kan. Ya itu it's a good news sih sebenarnya gitu, karena ternyata masyarakat Indonesia tuh melek sama teknologi gitu kan. Tapi dibalik semua manfaat itu, ada juga tantangan yang sering kita hadapi nih teman-teman Pro 2. Mulai dari FOMO ya, fear of missing out, atau takut ketinggalan tren gitu, atau overthinking karena melihat pencapaian orang lain gitu kan. Sampai ke kebiasaan scrolling berjam-jam. Nah, tahu-tahu scrolling-scrolling udah 8 jam gitu. Bahkan di komen-komen TikTok tuh banyak yang bilang kayak, wah ini dia tuh kayak ngikutin seorang influencer gitu kan, lagi hamil dan sekarang udah mau lahiran gitu, bahkan udah lahir gitu. Terus ada yang komen, wah ternyata aku udah scrolling TikTok tuh 9 bulan ya. Emang gak kerasa ya teman-teman Pro 2, gak sadar gitu. Padahal sebenarnya media sosial itu cuma alat gitu yang menentukan dampaknya positif itu atau negatif dampaknya itu adalah gimana kita menggunakannya teman-teman Pro 2. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah media sosial itu baik atau buruk. Nah, segala sesuatu itu pasti baik gitu, tapi tergantung ke kita, iya kan. Tapi bukan itu lagi, tapi justru ke apakah kita udah menggunakannya dengan baik atau dengan buruk gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau media sosial bisa memberi banyak manfaat, sebenarnya apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan kalau menggunakan dengan cara yang sehat? Nah, mungkin teman-teman Pro 2 banyak ya yang pakai media sosial, tapi mungkin gak tahu nih sebenarnya manfaat media sosial ini apa sih kalau kita pakai dengan sehat. Nah, nanti kita lanjut ya. Kita dengerin dulu nih, ada yang mau lewat. Ada Randy Pandugo sama Pamungkas dengan judul lagunya Friends.

Makanya teman-teman Pro 2 penting banget untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkembang. Bukan cuma untuk menghabiskan waktu aja ya, scrolling-scrolling gak jelas gitu. Karena ketika media sosial yang digunakan secara positif, platform ini bisa menjadi jembatan menuju banyak peluang baru. Tapi teman-teman Pro 2, semua pengalaman di media sosial itu emang selalu menyenangkan ya. Ada beberapa resiko yang perlu kita waspadai supaya gak kejebak dalam dampak negatifnya. Kita bahas setelah lagu dari Yovie Widianto, Kim dan Neida, kini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya,

0: Akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Dan teman-teman Pro 2, salah satu masalah terbesar di media sosial itu adalah kebiasaan ya. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman Pro 2. Kita sering melihat nih foto liburan, pencapaian, atau kehidupan yang kelihatan sempurna di timeline media sosial kita, teman-teman Pro 2. Padahal yang kita lihat biasanya itu hanya bagian terbaik dari kehidupan orang aja gitu kan. Kita gak tahu tuh yang gak baiknya gimana. Bukannya gak baik sih, maksudnya yang dukanya gitu. Kita ngeliat yang sukanya aja, yang dukanya kita gak tahu gitu. Akibatnya banyak orang yang ngerasa hidupnya itu kurang menarik dibandingkan sama hidup orang lain. Nah, selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental, rasa cemas, sulit fokus, gangguan tidur, sampai ke ketergantungan terhadap notifikasi yang menjadi masalah yang cukup sering terjadi, teman-teman Pro 2. Belum lagi resiko cyberbullying, komentar negatif, dan juga penyebaran informasi palsu atau hoax ya, yang masih sering ditemukan di berbagai platform. Jadi karena itu penting banget buat teman-teman Pro 2 untuk selalu ingat bahwa jumlah like, viewers, atau followers itu bahkan ukuran nilai bukan ukuran nilai dari diri seseorang. Itu jauh lebih berharga daripada total like, total viewers, atau total followers gitu, daripada angka-angka yang muncul di layar ponsel. Dan teman-teman Pro 2, itulah pembahasan kita ya di pada hari ini. Nanti di pukul 9 kita masih lanjut lagi ya kebersamaan kita di Pro 2 Explore. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan keseruan dari Pro 2 Explore nanti, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Project.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, di pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Kita sudah berada di program Pro 2 Explore, dan di hari ini kita akan membahas seputar dengan keindahan Labuan Bajo dan Komodo yang mendunia. Kalau ngomongin destinasi wisata di Indonesia yang lagi mendunia, teman-teman Pro 2, salah satu nama yang pasti langsung muncul adalah Labuan Bajo ya. Kota kecil yang berada di ujung barat Pulau Flores ini sekarang menjadi salah satu destinasi impian banyak traveler dari berbagai negara. Gak cuma Indonesia aja ya, tapi udah di berbagai negara nih mainnya sekarang gitu. Kalau dulu Labuan Bajo ini mungkin cuma dikenal sebagai kota pelabuhan biasa aja ya, tapi sekarang beda banget. Tempat ini berubah menjadi gerbang menuju berbagai keindahan alam yang luar biasa, teman-teman Pro 2. Mulai dari laut biru yang jernih, bukit-bukit hijau yang cantik, sampai ke pulau-pulau eksotis yang bikin siapa aja tuh langsung jatuh cinta kalau kesana, ya kan? Dan yang menarik, teman-teman Pro 2, Labuan Bajo ini bukan cuma populer di kalangan wisatawan lokal. Banyak turis mancanegara yang sengaja datang ke Labuan Bajo untuk menikmati keindahan alam Indonesia dari dekat ya, secara langsung. Bahkan kawasan ini sering disebut sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Asia. So, teman-teman Pro 2, yang bikin bangga adalah Labuan Bajo ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak surga wisata ya, yang gak kalah keren dibanding destinasi terkenal dunia lainnya. Jadi gak heran kalau banyak orang yang memasukkan Labuan Bajo ini ke dalam wishlist mereka ya, yang wajib dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup. Jadi kalau udah sampai di Labuan Bajo, teman-teman Pro 2, ada satu ikon yang gak boleh dilewatin. Hewan purba yang cuma bisa ditemukan di Indonesia dan udah terkenal sampai ke seluruh dunia. Nah, nanti kita bahas hewan apa sih yang Uut maksud. Kita dengerin dulu lagu dari Salma Salsabil, Hacu.

0: FM。Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

hidup alami di beberapa pulau di kawasan Taman Nasional Komodo. Karena keunikannya, teman-teman Pro 2, hewan ini menjadi salah satu simbol kekayaan alam Indonesia yang sangat dikenal dunia internasional. Karena bayangin aja, teman-teman Pro 2, panjang tubuh komodo itu bisa mencapai lebih dari 2 meter. Tuh 2 meter dengan berat puluhan kilogram. Penampilannya yang gagah bikin banyak orang menjulukinya sebagai naga purba yang masih hidup sampai sekarang. Tapi bukan cuma komodonya yang menarik, teman-teman Pro 2. Kawasan Taman Nasional Komodo juga punya ekosistem yang luar biasa ya. Di sana itu ada perbukitan, ada padang savana, ada pantai eksotis juga nih buat kamu yang anak pantai banget, dan laut yang kaya akan kehidupan bawah air. Dan keberadaan komodo ini juga ngajarin kita ya, teman-teman Pro 2, gimana pentingnya menjaga kelestarian alam. Karena kalau habitatnya rusak, hewan langka ini bisa terancam keberadaannya. Dan untungnya, sampai saat ini Indonesia itu terus berupaya untuk menjaga rumah bagi komodo biar tetap lestari untuk generasi mendatang. Tapi teman-teman Pro 2, ternyata Pesona Labuan Bajo gak berhenti di komodo aja. Ada banyak spot wisata yang bahkan sering muncul ya di media sosial dan bikin orang pengen langsung booking tiket nih. Ya, bahkan in this economy gitu loh. Kita lanjut di part berikutnya ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari NPD.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Labuan Bajo, salah satu tempat yang paling terkenal di kawasan Labuan Bajo ini adalah Pulau Padar, teman-teman Pro 2. Dari atas bukitnya kita bisa ngelihat pemandangan beberapa teluk dengan warna laut yang beda-beda. Dan pemandangan ini bahkan sering disebut sebagai salah satu panorama paling indah di Indonesia. Nah, selain itu juga ada Pink Beach, teman-teman Pro 2 ya. Ini Pantai Pink yang terkenal karena pasirnya berwarna merah muda. Pantai kayak gini sangat langka di dunia ya, teman-teman Pro 2, sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Belum lagi nih, aktivitas snorkeling dan diving menjadi favorit para pecinta laut. Ya, buat anak-anak laut nih. Nah, ini pasti suka banget nih aktivitas snorkeling ataupun diving. Nah, airnya yang jernih membuat wisatawan itu bisa melihat berbagai jenis ikan warna-warni. Kemudian terumbu karang yang cantik sampai ke biota laut yang beragam. Buat yang suka menikmati sunset, nah, yang anak indie nih, Labuan Bajo juga punya pemandangan matahari terbenam yang luar biasa ini. Indah. Punya sunset yang cantik gitu ya. Langitnya berubah menjadi perpaduan warna orange ke merah dan keemasan yang membuat suasananya terasa begitu tenang. Jadi gak heran ya teman-teman Pro 2 kalau banyak orang yang pulang dari Labuan Bajo itu dengan galeri HP-nya tuh yang penuh sama foto-foto yang bagus gitu, sampai bingung sendiri mau posting yang mana gitu. Nah, teman-teman Pro 2, keindahan Labuan Bajo dan Komodo itu memang luar biasa ya. Tapi ada satu hal penting yang enggak boleh kita lupakan saat berkunjung ke sana. Nah, semakin terkenal suatu destinasi wisata, semakin besar juga tanggung jawab kita untuk menjaganya ya, teman-teman Pro 2. Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga warisan alam yang sangat berharga. Keindahan yang kita nikmati hari ini harus tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi jangan kamu doang ya yang bisa foto-foto cantik di sana nih. Jadi kita harus mikirin juga anak cucu kita di masa depan juga harus bisa ngelihat hal-hal cantik kayak gitu, ya kan? Nah, cara menjaganya sebenarnya sederhana. Mulai dari nggak membuang sampah sembarangan, menghormati aturan konservasi, tidak merusak alam, sampai ke mendukung pariwisata yang bertanggung jawab. Nah, sebagai anak muda ya, kita kan generasi muda banget nih, Gen Z banget ya kan. Kita juga bisa ikut berkontribusi dengan menyebarkan informasi positif tentang pentingnya menjaga lingkungan gitu. Komunikasi lingkungan lah ya. Karena wisata yang keren itu bukan cuma tentang tempatnya yang indah, tapi juga tentang gimana kita merawatnya, teman-teman Pro 2. Nah, Labuan Bajo dan Komodo ini adalah bukti kalau Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Keindahannya udah dikenal di seluruh dunia ya, teman-teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu gitu. Dan sekarang tugas kita adalah untuk ikut menjaga agar pesona itu tetap ada selamanya. Jadi misalnya nih, kalau kapan-kapan gitu ya kamu punya kesempatan untuk berkunjung ke sana, nah jangan cuma menikmati keindahan alamnya aja, tapi juga menjadi wisatawan yang peduli, karena surga kecil di timur Indonesia ini adalah kebanggaan kita bersama. So, itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita di Pro 2 Explore untuk hari ini, karena kurang lebih udah di pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Wood udah temenin kamu kurang lebih selama 5 jam ya, mulai dari jam 5 sampai ke jam 10 nanti masih bareng Uut. Dan juga untuk di Pro 2 Explore, kita udah ada di penghujung program nih teman-teman Pro 2. Dan saatnya juga untuk Uut pamit undur diri dari kebersamaan kita di hari ini ya, di Spada edisi 7 Juni 2026. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah setia nemenin Uut dari jam 5 sampai jam 10 ini ya. Uut sangat-sangat berterima kasih. Sarang ngeo gumawoyo. Dan nanti di santai siang akan ada Robby Oktaes ya, yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Tentunya juga banyak ya program-program menarik lainnya di santai siang nanti. Dan last but not least teman-teman Pro 2, Wood mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu di hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di hari Rabu ya, di Rehat Malam nanti hari Rabu. Ini ada beberapa lagu terakhir yang bakal Wood puterin spesial untuk teman-teman Pro 2. Ini bakal ada JCJ dengan Flashlight dan juga ada Pamungkas ya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So teman-teman Pro 2, don't go anywhere, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Komunitas horor asal Jepang, Onya Obake, membuat tantangan tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Dan pengumuman ini mereka sampaikan melalui akun X resmi miliknya, yaitu Onya Obake. Tantangan uji nyali akan dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juli tahun 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Selama mengikuti acara tantangan tersebut, peserta akan menempati kamar yang disiapkan selama 2 hari dan harus menaati aturan yang telah disiapkan oleh panitia. Pada jam yang telah ditentukan, peserta juga diharuskan membakar dupa yang telah disiapkan dan pendaftaran dibuka melalui alamat email anye3133@gmail.com dan ditutup pada 7 Juni 2026 di pukul 23.00. Yang perlu diketahui dari tantangan ini adalah berbahaya dan tanpa asuransi. Artinya jika peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Tantangan ini juga telah diadakan di Jepang dengan 51% peserta menyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan nyata roh halus jahat. Lowongan pekerjaan yang tidak biasa ini tentunya menarik perhatian warganet dan menjadi bahan diskusi panjang di Twitter atau di X, yang mana memperingatkan warganet juga untuk tidak tergiur dengan tawaran kerja organisasi tersebut. Karena menurutnya sudah ada laporan bahwa mereka menipu. Dan akun dari X seseorang memperingatkan juga warganet lain untuk tidak mudah percaya dengan penawaran organisasi tersebut. Nah, hal itu disampaikan juga usai hanya membuka lowongan pekerja paruh waktu untuk uji coba menginap di rumah angker di Indonesia. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Produce, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robi Otaya. Sari masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini. Guys, kita masuk ke zona musik kamu. Dan di zona musik kamu hari ini ajang request ya. Ajang request teman-teman bisa request lagu apa aja, tapi dengan syarat lagu pop, pop Indo, pop barat yang rilis tahun 2020 hingga 2026 ya. Jadi teman-teman ada kesempatan selama 2 jam untuk request lagu aja nih. Yuk gaskan, gas ngeng ya. Yang mau request lagu boleh gercep ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau request tinggal kabari aku dari Instagram Pro2 RR di Bukit Tinggi, atau mungkin dari WhatsApp Pro2 juga boleh di 0811-669-9480. Nah, kalau gitu guys ya, sembari menunggu requestan teman-teman Pro2 masuk, aku bakal puterin dulu beberapa lagu spesial di hari ini. So guys, enjoy bareng kita di Pro2 RR Bukit Tinggi. Aku puterin dulu lagu dari pilihan terbaiknya Jipa Magnolia. Enjoy the music.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 kita lanjut yuk. Ya, udah masuk nih requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Dan udah ada dari WhatsApp kita juga udah cukup banyak juga. Dari Instagram apalagi ya. Tapi kayaknya aku masih keep dulu karena aku pengen puterin dulu beberapa lagu spesial yang lain di pagi hari ini teman-teman. Ya. Ini udah ada berapa? 1 2 3 4 dari WhatsApp 4. Kalau dari Instagram 1 2 3 4 5 6 7 8 11 20-an lebih nih guys. Oke. Jadi udah cukup banyak ya juga ya. Anyway, thank you guys yang udah gabung dan udah join, udah request ya. Sabar ya, lagunya aku bakal puterin. Tapi aku pengen ngasih kenalan dulu beberapa lagu. Akan ada Jangan Katakan Cinta dari Keljo. Dan juga akan ada Spot dari Jiko nih di pagi hari ini. Berarti kita mulai masuk ke requestan dari Top Top Pro 2, oke? Okay?

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Telat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum 8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai guys, kita masuk ya dengan lagu requestan teman-teman Pro 2. Yuk kita mulai baca ya satu persatu gitu ya. Kita buka dulu dari WhatsApp tadi ya teman-teman Pro 2 ya. Nah kalau dari WhatsApp kita ini nih, kalau aku cek ini udah ada beberapa ya. Kita bacain yuk. Halo Min, morning Min katanya. Is it request lagunya yang seperti biasa ya? Lagu siapa tuh? Sabrina Leonor, haha, ditunggu diputar ya. Makasih, semangat siarannya. Oke nih, Sabrina Leonor ya. Lanjut lagi, selamat apa nih? Selamat pagi Pro 2 His List. Izin request Remo Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, dari Remo ya. Udah dua, and then halo kak, izin request Sabrina Leonor, haha, terima kasih. Ini dari siapa? Kakak Galuh lagunya udah di request. Kalau kakak mau request lagi, boleh request lagu yang lainnya ya. And then pagi kak, mau izin request lagu haha Sabrina Leonor dong, terima kasih. Ini dari kakak Tasya. Oke, hahanya ada tiga ya. Oke, kalau gitu ada siapa lagi ini ya? Ada yang lagi salam-salam nih. Sekarang juga mau request lagu. Halo pendengar setia RRI Bukit Tinggi Sumatera Barat, kembali hadir menyapa Anda selama bertugas Bapak Ibu, meskipun di hari weekend tetap semangat siarannya. Ibu doakan semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin. Amin amin amin amin. Dan sekalian Ibu mau izin request diputarkan lagu Mahalini Melawan Restu. Untuk siapa nih? Untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali di merdeka tetap merdeka. Dari siapa nih? Dari Ibu Lestari. Oke, berarti ada tiga lagu ya teman-teman ya. Bagi ada lagu dari Sabrina Leonor yang haha gitu ya. Sabrina Leonor yang haha, dan juga nanti bakal ada Angie Carvalho dengan lagu Remuk, dan nanti bakal ada lagu dari Melawan Restu, requestan dari Ibu Lestari. Oke, tiga lagu langsung kita babat ngeng, langsung aja tanpa berlama-lama. Congrats, dan ini dia tiga lagunya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kamu sadar gak sih kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya? Tapi, masa kita cuma mau jual bahan mentahnya terus ke luar negeri? Sekarang saatnya kita fokus ke hilirisasi. Semua hasil alam diolah di dalam negeri supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal menciptakan kemandirian dan daya saing produk di mata dunia. Dari tanah kita, diolah oleh tangan kita, dan masa depan kita semua.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Lah wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Lho yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Pak Idi toh.
1: Oh iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Hah, kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

Teman-teman Mamprodo, kita masuk ke Fun Entertainment di hari ini. Dan kita bakal ngebahas dunia selebriti, dunia hiburan. Ada Amanda Manopo resmi jadi ibu, yang mana beliau menyambut kelahiran anak pertamanya. Jadi guys, kabar bahagia datang dari Amanda Manopo dan sang suami Kenny Austin. Aktris yang dikenal lewat berbagai sinetron dan film ini dikabarkan telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Dan kabar tersebut juga dibagikan langsung oleh Kenny Austin melalui media sosial pribadinya. Bahkan dalam unggahannya, Kenny mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran putra pertama mereka yang lahir dalam keadaan sehat. Bahkan pasangan ini juga memperkenalkan nama sang buah hati kepada publik. Tentu saja kabar ini langsung menjadi banyak dapat ucapan selamat ya dari rekan-rekan sesama artis dan juga para penggemar teman-teman. Banyak yang juga ikut bahagia melihat Amanda dan juga Kenny tentunya kini memasuki babak baru. Dan sebagai orang tua katanya. Tapi teman-teman, perjalanan Amanda menuju momen ini juga cukup menarik loh untuk diikuti. Karena sebelumnya dia beberapa kali membagikan persiapan menyambut kelahiran sang buah hati. Jadi kayak wah gitu. Jadi kira-kira persiapan apa yang dilakukan Amanda Manopo ya sebelum menjadi seorang ibu, kita bakal bahas saat lagi. Don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat zuhur di tepat pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Tapi kita bakal gabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna mendengarkan beberapa lagu islamik di siang hari ini. So guys, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

memiliki banyak gua atau ngalau, serta beberapa air terjun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini, tepat pukul 12:19 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

0: sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
3: Anduk,
4: handuk,
3: bal,
4: bol,
3: biskop,
4: bioskop,
3: potlot,
4: potlood,
3: pulpen,
4: vulpen,
3: salep,
4: zolf,
3: ember,
4: emmer.
2: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua masih bareng Robby Otais dan kita masih di Funtertainment ya. Dan beberapa hari sebelum melahirkan dari Amanda Manopo itu sempat membagikan berbagai persiapan yang dia siapkan untuk menyambut kelahiran sang bayi. Salah satu yang menariknya perhatian itu adalah kamar bayi yang sudah dipersiapkan dengan konsep hangat dan nyaman, teman-teman. Amanda juga memilih nuansa earth tone dan juga desain Scandinavian yang sederhana namun tetap elegan, teman-teman berdua. Jadi mulai dari tempat tidur bayi, area mengganti popok itu udah ada, sampai berbagai perlengkapan bayinya pun udah disiapkan loh dengan rapi. Nah, dari sini kita terlihat ya bahwa Amanda dan Kenny ini benar-benar antusias menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Bahkan sebelumnya, Kenny juga sempat mengungkapkan nih kalau misalnya Amanda telah menentukan metode persalinan yang menurutnya paling nyaman. Sebagai suami, Kenny pun memberikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Dan momen seperti ini yang selalu menarik perhatian publik ya. Apalagi banyak penggemar yang sudah mengikuti perjalanan Amanda sejak awal karirnya hingga kini menjadi seorang ibu. Wow.

0: Prodia FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
1: Teman Prodia, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk ke segmen terakhir di Funtertainment hari ini ya. Ya, salah satu alasan kabar kelahiran artis ini selalu memang menarik perhatian ya. Karena ini banyak banget orang yang merasa ikut menyaksikan perjalanan hidup mereka dan juga ikut berbahagia. Mulai dari masa pacaran, pernikahan, kehamilan, hingga akhirnya menjadi orang tua. Itu perjalanan sering banget dibagikan kepada publik melalui media sosial maupun berbagai wawancara. Tapi ternyata teman-teman, menjadi orang tua ini tentu membawa tanggung jawab baru yang besar ya. Karena banyak banget orang tua baru mengaku bahwa kehadiran anak mengubah prioritas hidup mereka. Mereka mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, tanggung jawab, serta juga kasih sayang. Dan kini, Amanda Manopo dan juga Kenny Austin resmi memasuki fase baru dalam kehidupan, yang mana mereka menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Dan tentu saja teman-teman, para penggemar juga berharap keluarga kecil mereka ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Dan selamat buat Amanda Manopo dan juga Kenny Austin atas kelahiran putra pertamanya ya. Semoga menjadi keluarga yang luar biasa, menjadi keluarga yang harmonis lah makin ke depannya. Oke, okay? Kalau gitu kita tutup dulu teman-teman Funtertainment di siang hari ini. Sampai jumpa di update dunia hiburan berikutnya. Tetapi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, kita bakal beralih ke program Pro 2 Sport menemani teman-teman hingga nanti pukul 14. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk ke Pro 2 Sport menemani teman-teman dari pukul 13 hingga pukul 14. Nah, teman-teman Pro 2, kita mulai dengan kabar dari penjaga gawang Timnas Indonesia yaitu Emil Eudero. Jadi, menjelang agenda FIFA Match Day Juni 2026, Emil ini mengingatkan seluruh pemain Timnas Indonesia untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan hasil yang sudah diraih sejauh ini. Karena menurut Emil sendiri, setiap pertandingan internasional adalah kesempatan penting untuk terus berkembang sebagai tim. Apalagi saat Timnas Indonesia sedang berusaha membangun konsistensi permainan di bawah arahan pelatih baru dan juga menghadapi lawan-lawan yang memiliki karakter beda-beda. Nah guys, sebagai pemain yang berkarir di Eropa, Emil pun memahami nih bahwa level persaingan internasional ini cukuplah ketat. Karena itu dia berharap seluruh pemain tetap menjaga semangat, kerja keras, dan tidak cepat puas. Dan menariknya teman-teman Pro 2, pesan seperti ini menunjukkan bahwa peran seseorang kiper itu bukan hanya menjadi gawang, menjaga gawang aja, tapi juga bakal memberikan motivasi dan juga rasa percaya diri sama rekan-rekannya di lapangan. So, bagaimana posisi Emil sendiri di skuad Garuda saat ini? Kita bakal bahas saat lagi. Don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robby siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline, dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita lanjutkan lagi Pro 2 Sport kali ini ya. Dan guys, sekarang sejak resmi memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2025, Emil Eudero betul menjadi salah satu pemain yang paling mendapat perhatian publik karena latar belakangnya yang pernah meniti karir bersama dengan klub-klub besar Italia. Ini membuat kehadirannya membawa pengalaman berharga nih bagi skuad Garuda. Bahkan di level klub, Emil juga menunjukkan performa yang cukup baik, yang mana ia beberapa kali mencatat clean sheet ya, dan juga menjadi andalan di bawah mister gawang timnya di Serie A Italia. Namun teman-teman, bagi Emil sendiri, pencapaian individu ini bukanlah hal yang utama buatnya. Yang penting itu adalah bagaimana seluruh pemain ini bisa bekerja sama untuk membuat timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam setiap pertandingan. Dan hal inilah yang membuat banyak banget penggemar-penggemar berharap pada Emil di sepak bola Eropa dapat membantu meningkatkan mental bertanding timnas Indonesia nanti, terutama saat menghadapi laga-laga penting. So, lalu apa arti pesan Emil bagi masa depan timnas Indonesia? Kita bakal bahas saat lagi. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di hari ini dan kebersama kita di Pro 2 Sport juga ya. Nah, ada pesan yang disampaikan Emil Eudero, sebenarnya sederhana guys. Tetap fokus, tetap bekerja keras dan jangan cepat puas. Pesan ini bukan hanya berlaku untuk pemain sepak bola aja, tapi juga relevan banget buat siapa saja yang sedang mengejar mimpinya. Ketika mulai mendapatkan hasil yang baik, tantangan berikutnya itu adalah menjaga konsistensi dan terus berkembang. Dan untuk saat ini, Timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang berkarir di kompetisi luar negeri dan semakin sering banget menghadapi lawan yang berkualitas. Dan situasi ini juga menjadi modal penting untuk meningkatkan level pemain Garuda di masa depan. Nah, teman-teman, dukungan supporter, kerja keras pemain, dan juga pengalaman yang dibawa oleh pemain-pemain seperti Emil Eudero ini bakal menjadi kombinasi yang diharapkan bisa melawan Timnas Indonesia membawa Timnas Indonesia, maksud aku, sebagai kompetitif di level internasional. So guys, teman-teman Pro 2, seperti kata banyak atlet hebat ya, perjalanan menuju prestasi yang besar itu nggak ditentukan oleh satu atau dua pertandingan saja, tapi ditentukan oleh konsistensi yang dijaga setiap harinya. Kalau gitu teman-teman Pro 2, sampai sini dulu kebersamaan kita di Pro 2 Sport di hari ini. Dan aku juga bakal mau pamit undur diri di hari ini teman-teman, karena saat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Top 20 Indonesia Nasional. Akan ada 20 lagu Indonesia terbaik se-Indonesia yang pastinya sudah di recap dari Sabang sampai Merauke ya, dari satuan kerja RRI di mana saja. Kalau gitu guys, enjoy bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi di hari ini, dan enjoy nanti bareng Pro 2 Jakarta. Kalau gitu, aku Robi pamit undur diri buat hari ini. Thank you buat hari ini teman-teman ya. Kita bakal jumpa lagi besok di subuh. So see you tomorrow and bye bye guys. Selamat beraktivitas dan enjoy bareng kita. Your this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: dengan senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: posisi 16.92 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 6.

0: lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

penampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling. Number 12.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4. Four.

0: Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget ya.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salfiadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

kita mau pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rahim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 15.01 teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari sebagian jemaah haji Indonesia yang mulai pulang ke tanah air melalui Terminal Internasional Bandara Jeddah. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan jadwal penerbangan di Terminal Haji. Oke teman-teman Pro 2, next ada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang Taruna Ikrar mengatakan jamu mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda, dan menurutnya pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa dunia mengakui kekayaan dimiliki Indonesia. Itu dia Pro 2 Info hari ini, dan teman-teman Pro 2 habis ini kita bakal gabung lagi dengan Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Chris Handeru melanjutkan weekend kali ini. So

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

10 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta. Inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati suara yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: In-

Halo, selamat sore teman-teman Produe. Welcome back with Ica Maisa di sini. Gimana harinya? Semoga tetap seru dan pastinya temenin sama musik-musik terbaik kita ya. Sore ini di Insta, aku mau ngajak kamu barengan sama aku Ica Maisa buat ngebahas satu sosok yang belakangan ini karyanya emang banyak banget ya, FYP di TikTok, di media sosial, bukan bahkan dari tahun lalu nih teman-teman, atau mungkin udah masuk dalam playlist harian kamu juga, mungkin siapa tahu. Nah, siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama. Cowok kelahiran tahun 2000 ini lagi hype banget sepanjang bulan ini ya, sepanjang tahun ini juga nih. Jadi kayak lagu-lagu galaunya juga kembali merajai chart domestik. Dan kamu juga pasti sadar kan, mau lagi buka video bertema healing, konten estetik sore hari, sampai video cerita keseharian Gen Z yang lagi capek sama tugas kuliah atau kerjaan, backsoundnya hampir salah satu lagu Nadif. Suaranya yang khas dan juga petikan gitarnya itu emang paling juara ya, buat bikin suasana jadi makin syahdu dan makin bikin kita tuh kayak terpana gitu. Kenapa jadi dangdut ya? Tapi apa sih ya sebenarnya yang bikin lagu-lagu Nadif ini begitu nempel di hati anak muda sekarang? Jangan kemana-mana. Abis ini yang satu lagi ini kita bakal bedah bareng di Insta Station di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Icang Maisa. Yes, we'll ambil apa sih? Tiba-tiba ngeblank sendiri. Ya udah. Pokoknya kita masih di Insta, di inspirasi kita. Kalau kita dengerin baik-baik nih ya, kekuatan utama dari seorang Nadi Masa Lama itu ada di lirik lagunya. Yang sederhana tapi ngena banget ya, teman-teman. Dia tuh kayak punya kemampuan gitu buat memotret perasaan galau, bimbang, tapi di saat yang sama juga ngasih rasa tenang dan juga healing nih buat yang dengerin. Dan Gen Z sekarang yang sering banget dibilang sebagai generasi ekspresif tapi juga rentan buat merasa kesepian atau overthinking. Nah, hadirnya lagu-lagu Nadif ini seolah jadi wadah validasi kalau oh, ternyata rasanya emang kayak gini ya, dan aku gak sendirian ternyata. Nah, musiknya gak megah yang berlebihan, justru kesederhanaan akustiknya itu yang bikin pesannya tuh langsung sampai nih ke hati. Dan Nadif ini sukses banget jadi penerjemah dari perasaan-perasaan kita yang kadang mungkin sulit ya buat diungkapkan lewat kata-kata biasa. Kira-kira dari sekian banyak karya Nadif, lagu mana nih yang paling mewakili isi hati kamu? Coba disimpan dulu jawabannya, karena abis ini aku mau ikut merenungkan momen apa yang paling pas ditemani sama lagu-lagu Nadif ya. Kita bakal, sebelum kita dengerin lagunya Nadif langsung nih ya teman-teman ya, kita bakal ke Crash Adams dulu dengan 80s.

segmen terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Memproduksi gak kerasa ya. Udah sampai di segmen terakhirnya Insta sore hari ini bareng sama aku. Bicarain soal Nadif ini emang kayak gak ada habisnya ya. Kita bisa banget belajar banyak hal dari seorang Nadif ya teman-teman. Bahwa karya yang jujur dan datang dari hati itu pasti bakal sampai ke hati pendengarnya juga. Dan Nadif ngebuktiin kalau musik galau itu gak selamanya bikin kita tuh makin terpuruk kok. Tapi kalau bisa ya, bisa jadi nih ya teman healing yang baik untuk rilis emosi yang terpendam juga ya kan. Sambil nemenin sisa sore kamu menuju malam nanti, yuk coba dengerin lagi playlist favorit kamu. Kira-kira apa nih lagu favoritnya hari ini? Adakah lagu Nadif di dalam itu? Mau gak mau lagi ngerasa kasmaran, lagi rindu sama seseorang, atau justru lagi di fase merelakan ya, biarin musik buat jadi bagian dan juga proses bertumbuhnya kamu. And thank you so much buat teman Prodi yang udah stay terus di Insta dari jam 4 tadi awal ya. Habis ini masih banyak banget informasi menarik dan lagu-lagu yang bakal nemenin kamu. So tetap stay tune bareng sama aku di 94,8 Prodi FM, teman terbaik kamu. Kira-kira nih lagu Nadif apa ya yang enak kita dengerin di sore hari ini? Coba kita ceki-ceki dulu ya teman-teman. Apa kita harus jatuh cinta lagi atau bergema sampai selamanya ya? Atau masih ada waktu nih? Kayaknya masih ada waktu deh ya, biar masih ada waktunya gitu ya. Karena masih banget sama aku nih sampai jam 8 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodi FM, teman terbaik kamu. Dan kita tutup Insta kali ini dengan lagu dari Nadif, Basalamah, Masih Ada Waktunya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Laser.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?

0: Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, yes. Gak kerasa banget jarum jam udah merangkak ke jam 5 sore. Artinya tinggal 2 jam terakhir lagi ya aku ya. Aku bakal nemenin kamu di ruang denger break time sore ini. Belum nanti kita sama-sama pamit di jam 7 ya teman-teman ya. Gimana hari Minggu kamu sejauh ini teman-teman? Semoga tetap manis dan menyenangkan ya. Ngomong-ngomong nih soal yang manis, kamu tau gak sih kalau sekarang kita tuh udah masukin minggu pertama di bulan Juni, ya tau lah. Nah, buat para pecinta astronomi atau kamu yang suka ngeliatin langit malam, bulan Juni ini punya satu fenomena yang ikonik banget namanya ya. Namanya itu adalah Strawberry Moon atau bulannya para pecinta strawberry. Dengar namanya aja udah langsung kayak kebayang yang seger-seger manis gitu ya. Tapi emangnya beneran bulan di atas sana bakal berubah jadi warna pink dan bentuknya mirip bulat kayak strawberry, mirip buah strawberry. Daripada makin penasaran jangan mana-mana, tetap di break time Pro 2 Bukit Tinggi karena abis yang satu ini aku bakal bongkar lagi lengkapnya cuma buat kamu. Kita ke Rara Sudirman dulu dengan apa adanya.

Saya M. Febrian Jufril SEMSI selaku Kepala BNN Kota Payakumbuh mengajak seluruh masyarakat Payakumbuh, Bukit Tinggi dan sekitarnya untuk perang melawan narkoba, War on Drugs, menuju Sumatera Barat bersih dari narkoba. Speed up, never

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back with Ica Maisa di sini dan kita masih di break time. Yes. Masih nemenin sore syahdu kamu sampai jam 6 nanti ya, gimana teman-teman? Udah penasaran belum soal strawberry moon tadi? Jadi gini ya, meskipun kita nih yang tinggal di Indonesia ini enggak ngerasain transisi musim kayak musim gugur atau musim salju, tapi fenomena sebutan bulan purnama di bulan Juni ini ikonik banget di seluruh dunia, dan fenomena ini disebut sama strawberry moon. Tapi aku lurusin dulu nih ya, jangan bayangin dulu kalau nanti malam tuh kamu tuh ngelihat ke langit bentuk bulannya bakal berubah jadi lonjong berpori mirip buah strawberry atau warnanya mendadak jadi pink menyala. Gak gitu konsepnya. Terus kenapa namanya harus strawberry? Ternyata ada sejarah cerita manis di baliknya, teman-teman. Kita bahas di segmen selanjutnya. Biar makin penasaran, yuk kita dengerin lagu berikut ini dulu. Ada Seketika by Rizwan Fadila and Boys Mahal ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh, Bang. Cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompa. Saluang Sirompa merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kuku gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sesonan maknangku, elok kasi rompak. Kata juang malah, kasiang denai, kasiang tingkura, kadang bari banang pencono, tangkok lalu bawa lataga, bawa kamungko wadah nampo.
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet, penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu, langsung pagi yang mencaci, mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah, dia ingat di masa bersalah dia. Bukan masa bersalah saja, bukan malah jatuh hati. Dia langsung, dia, kalau bisa perempuannya menekat, nekat untuk menemui.

Sirompak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung mati.

0: kain itu, kain kapan tu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat salong serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada salung serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan mengelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina dan meludah. Atau ludah itu diambil, diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakannya dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Alila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Teman-teman Pradua, hai. Gak kerasa banget udah jam-jam terakhir kebersamaan kita di break time nih. Nah, langsung aja yuk kita kulitin nih. Kenapa sih namanya Strawberry Moon gitu ya? Jadi usut punya usut, nama keren ini awalnya diberikan oleh suku asli Amerika, yaitu suku Algonquin. Dan buat mereka nih, bulan Juni ini adalah waktu puncak buat atau masa-masa paling pas deh buat memanen strawberry liar yang tumbuh melimpah dan juga rasanya nih lagi manis-manisnya gitu. Jadi penamaan ini nih sebenarnya adalah penanda musim panen buah strawberry di sana. Makanya bisa dibilang kalau bulan Juni ini secara harfiah itu adalah bulan yang manis dan juga penuh berkah. Amin ya. Manis banget kan ceritanya? Semoga bulan Juni kamu juga bisa semanis buah strawberry ya teman-teman. Asam kecut dikit gak apa-apa, biasa. Nanti ketemunya manisnya juga kok. Nah teman-teman, Pro2 berhubung udah hampir jam 6 nih ya. Itu artinya aku pamit dulu dari break time. Makasih banyak udah setia di break time. Tapi tenang, abis ini kita bakal seru-seruan lagi bareng Pro2 Sunset di jam 6 sampai jam 7 teman-teman ya. Pastinya tetap di Pro2 Bukit Tinggi. So, dan gak anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu, berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: Intermezzo.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kita break dulu sejenak karena kita tepat di pukul 18.23 akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan bergabung sama Pro1 dulu guna mendengarkan lagu bernuansa islami dan akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: teman Pro2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Hai, still with Cica Maisa di sini. Yes, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, teman-teman. Kalau tadi itu kita udah bahas soal sesuatu yang fun gitu. Tadi karena cuaca Bukit Tinggi agak sedikit gloomy kalau tadi aku tengoknya. Kok tengok aku bilang tiba-tiba ya liatnya. Abu-abu redup, anginnya juga kayak lebih dingin dari biasanya. Ya, gak sepanas kemarin-kemarin nih teman-teman kayaknya. Pokoknya tipe-tipe cuaca yang kalau kata anak sekarang tuh gloomy manja. Cuaca yang bikin kita tuh bawahnya pengen tarik selimut atau minimal mager maksimal buat bales chat orang lah gitu ya. Tapi tahu gak sih, daripada kita ngerasa sendu atau kegerahan sama ritme hari ini, sore ini aku pengen ngajak kamu buat merayakan cuaca gloomy ini dengan cara yang agak beda nih. Kita bakal bahas tentang micro solitude, alias seni menikmati momen menjadi asing dan sendirian di tengah ramainya kota. Karena kadang menyendiri itu seru banget, dan sendirian bukan berarti kamu kesepian. Gimana sama kamu? Sore ini lagi di mana dan sama siapa? Ayo. Atau jangan-jangan lagi asik sendirian juga menikmati sore? Yuk, boleh deh cerita. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau tenangin mood kamu lewat satu lagu ini, ada 101 Spring Breeze Again.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Produce sembuh kembali dari Sabrina yang mengantarkan kita di jam 18.54. It's okay ya. Tapi kita masih bakal bahas sedikit dulu. Sedikit atau banyak ya, lihat aja deh. Ngomongin soal microsolitude ini yang tadi udah aku senggol juga dikit di awal. Pernah gak sih kayak kamu tuh kayak ngerasa pas langit lagi mendung gini tuh tiba-tiba ada keinginan buat lock out sebentar dari dunia sosial? Bukan dari agamanya ya, bukan. Gak pengen nongkrong yang heboh, gak pengen basa-basi, cuma pengen jalan sendiri aja deh katanya gitu. Dan kalau pernah, congrats, berarti kamu udah pernah ngerasain nikmatnya microsolitude ya. Sore-sore mendungin itu sebenarnya momen paling pas banget buat jalan-jalan sendiri tanpa tujuan. Jadi sejenak dari semua tuntutan gitu kan. Bayangin nih, kamu misalnya naik motor sendirian keliling jam gadang. Apalagi sekarang lagi rame sih sebenarnya ya, bukan sepi juga. Gak usah mikirin dulu lah mau singgah kemana, cuma buat nikmatin angin dingin Bukit Tinggi aja dulu, kayak keliling aja dulu ke Bukit Tinggi, kamu ke Ngarai mau kemana kayak gitu. Atau kamu sengaja banget datang ke kafe, mesen secangkir teh anget, duduk di pojokan yang paling pojok, terus pakai earphone tanpa muter lagu gitu kan. Kenapa? Cuma buat dengerin obrolan random orang-orang sekitar kamu sambil ngeliatin rintik gerimis di luar gitu ya. Ada rasa damai yang aneh gak sih sebenarnya? Nah, kita tuh ada di sana, di tengah keramaian kota, tapi kita tuh gak harus terlibat di dalamnya. Kita cuma jadi penonton yang tenang, momen pendek kayak gini yang justru sering banget bikin pikiran kita tuh, gimana ya? Sering banget bikin pikiran kita yang tadinya penuh, tiba-tiba jadi fresh lagi. And it's healing without costing a lot of money, kan? So Inggris sih, Cak. Ah iya, gak apa-apa kali-kali ya. Nah, kalau momen sendirian versi kamu gimana biasanya, ya? Tapi gimana ya teman-teman ya, udah mau jam 7 aja nih, itu artinya kebersamaan kita harus kita akhiri dulu ya. Semoga kamu bisa menikmati microsolitude kamu dengan baik, supaya kamu bisa nge-recharge energi juga, ngobrol sama diri sendiri, dan mungkin selama seminggu udah capek diajak kerja keras, itu katanya kamu istirahat. Dan ini waktunya kita akhiri dulu Produa Sunset teman-teman. Abis ini kita bakal lanjut lagi gabung bareng Produa Jakarta buat mengikutin Produa Indie.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman Pro 2, jam 19.01 waktunya kita ke Pro 2 Info yang terakhir untuk hari ini, di mana informasi yang pertama datang dari The Custom Institute di Metropolitan Museum of Art. Ya, jadi pusat koleksi mode terbesar dunia dengan sejarah panjang dan juga pengaruh global, di mana koleksi institusi ini mencakup lebih dari 33.000 objek yang mempresentasikan perjalanan busana selama 7 abad. Lanjut ke informasi yang kedua, di mana Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mendorong percepatan penerapan kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat dan guna meningkatkan efisiensi operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Last but not least, teman-teman, kali ini ada rumah produksi Skak Studio bersama Cinemark yang resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Film garapan Bayu Skak ini menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan juga bertemu dengan keluarga lokal. Dan lewat teaser trailer yang baru dirilis, diperlihatkan sebuah benda asing yang jatuh dari langit dan juga mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Dan kehadiran makhluk luar angkasa ini menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang menjadi inti cerita film. Itu dia ragam informasi kita di hari ini teman-teman, dan aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat ngikutin siaran berjaringan Indonesia Pro Indie, dan jam 8 kita bakal balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi. So tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

enggak, dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Enggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget di malam hari ini ya, sambil kembali menemani kamu nih teman Pro 2 ya, selama beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 12 malam. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay cuma aku Ashabul. Aku bakal hadirkan lagu-lagu yang ini bakal bikin kamu nostalgia teman Pro 2 ya. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng Asabulia di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, senang banget nih kembali nyapa teman-teman ya dengan lagu-lagu lama tentunya di program Retro Hour. Teman Pro 2 di program Retro Hour, aku bakal puterin lagu-lagu yang mungkin bisa bikin kita nostalgia teman-teman ya. Bagi yang teringat masa lalu, bagi yang belum bisa move on dengan masa lalu, boleh banget teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Hingga nanti pukul 9 aku bakal puterin lagu-lagu yang, ini lagu yang pernah nemenin kamu teman Pro 2 ya di tahun 2000-an. Dan teman Pro 2 diantaranya selain ini bakalan ada Niji yang lewat di ruang dengar kamu dengan Hapus Aku. Terus nanti bakalan ada Ruang Rindu teman Pro 2. Terus ada Kangen Band juga yang akan nemenin kita dan lewat di ruang dengar kamu. Tapi di samping itu teman-teman, aku juga bakal buka kesempatan buat kamu yang mau request lagu. Tapi syaratnya harus lagu tahun 2000-an gitu ya, supaya kita sama-sama nostalgia. Teman Pro 2, aku tunggu requestan kamu hingga kita meninggalkan pukul 8 di malam hari ini. Jadi boleh banget ya, yang gak mau ketinggalan langsung aja kamu bisa langsung ketikin di kolom komentar kita di live TikTok aku malam ini. Atau bisa teman Pro 2, kamu chat aku langsung di WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480. Teman Pro 2, sebelum itu bakalan ada Niji yang lewat di ruang dengar kamu dengan Hapus Aku.

Oke, teman pro 2 balik lagi di Retro Hour bareng Ashabul, dan ternyata teman pro 2 ya, udah ada beberapa teman-teman kita yang mau request lagu teman pro 2. Ada kenangan terindah requestan dari Kak Rara. Thank you banget buat Kak Rara udah join nih di live TikTok kita malam ini. Dan bagi Kak Rara nih, mungkin pengen cerita, jadi langsung aja. Kalau misalkan Kak Rara pengen cerita atau teman-teman yang lain pengen cerita, langsung aja ya. Calling aku di WhatsApp pro 2, nanti bakal kita sambungin, kita cerita bareng nih. Misalkan apa sih kenangan lama yang gak bisa kamu lupain, atau misalkan kenapa pengen diputarin lagu Samson's Kenangan Terindah, ada seseorangkah di balik lagu itu? So teman pro 2, kalau pengen nih jawab pertanyaan-pertanyaan mungkin seputar masa lalu, langsung aja teman-teman ya, kamu hubungi aku di WhatsApp pro 2. Dan teman pro 2, setelah ini bakalan ada kenangan terindah dari requestan Kak Rara, dan nanti bakalan ada requestan berikutnya dari teman kita ya, dengan Andini Mendua teman pro 2. Aduh, ini lagunya berat banget malam ini teman-teman ya. Yona teman pro 2, lagu Mendua ini requestan dari Kak Marnis. Thank you banget Kak udah join ya di live TikTok kita malam ini. Jadi langsung aja teman pro 2, aku puterin beberapa lagu requestan sebelum nanti aku bacain lagi nih pesan-pesan kamu, terus juga requestan-requestan lainnya tentunya di program Retro Hour. Tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi,

0: doa juga gak selalu panjang. Kadang cuma, ya Tuhan, ngerti kan? Pelan-pelan aja, yang maha paham lagi on kok.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you.
4: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Temam Pro 2 masih di 94,8 FM dan masih muterin lagu 2000-an ya buat kamu Temam Pro 2. Next, aku bakal putarin Temam Pro 2 bakalan lewat di ruang dengar kamu ada Leto Ruang Rindu dan nanti bakalan ada

Jagat Rasa teman Pro 2 yang juga bakalan nemenin kamu di malam hari ini, requestan dari teman-teman kita di live TikTok malam ini. Jadi boleh banget bagi kamu yang juga pengen request lagu teman Pro 2 ya, pengen nostalgia dengan masa lalu, langsung aja kamu bisa ketikin di kolom komentar di live TikTok aku malam ini, atau bisa hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 6699 480. Teman Pro 2, dari beberapa lagu yang udah aku putarin, ini berat banget teman Pro 2 ya. Ada Mendua dari Andini, terus tadi ada Kenangan Terindah dari Samsons, ada Hapus Aku dari Niji. Ini kalau dibawa tidur lagunya pasti bakal bikin kita netesin air mata, setuju nggak? Saking beratnya ya teman Pro 2 ya, tapi semoga aja. Walaupun lagunya agak sedikit bikin kita ada bawang-bawangnya teman-teman ya, semoga faktanya hidup kamu bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Karena nggak boleh teman Pro 2 ya hidup galau terus dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Sabtu, dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dari Januari ke Desember, nggak boleh. So teman Pro 2, kamu harus hidup bahagia, oke? Gimana pun keadaannya harus bahagia. Next, aku putarin dulu ada Ruang Rindu. Aku yakin banget ada seseorang ada seseorang di live TikTok kita yang rindu sama seseorang teman Pro 2 ya. Aku nggak tahu apakah itu teman, sahabat, atau si dia yang udah nggak bersama. Langsung aja teman Pro 2, aku putarin buat kamu ada Hiroaki Katofit Neo Leto, Ruang Rindu.

kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

Teman Pro 2, barusan ya lewat di ruang dengar kamu lagu yang menyentuh banget requestan dari Kak Jess. Thank you banget Kak Jess sudah request malam ini ya. Lagunya berhasil buat kita nostalgia dengan masa lalu ya teman Pro 2. Gak apa-apa, it's okay. Memang satu jam ini adalah waktu dimana kita ya bernostalgia bareng teman-teman ya. Apalagi bagi kamu yang lahir di tahun 2000-an mungkin atau di 1900-an gitu ya, teman Pro 2 pasti bakalan jadi pengingat banget ketika dengerin lagu-lagu lama gitu. Dan next teman Pro 2, requestan dari Kak Januari. Ada Hilang Naluri gak Kak Habo? Ada ternyata teman-teman ya. Yang mana lagu ini juga gak kalah luar biasa teman Pro 2. Kalau lagu sebelumnya requestan dari Kak... dari siapa tadi? Oke, bentar, sambil cek lagi nih supaya nggak salah ya. Dari Kak Jess. Iya, requestan dari Kak Jess. Tadi mau diputarin lagu Menjaga Hati dari Yofi and Nuno. Yaudah sama Pro 2, lagu ini bercerita tentang keteguhan hati seseorang yang masih sangat mencintai mantannya. Meskipun mereka telah berpisah gitu ya sama Pro 2, ia memilih untuk tetap setia merawat kenangan dan juga perasaan cintanya sendiri. Yaudah sama Pro 2, dari sini kita bisa belajar ya bahwasanya mempertahankan orang yang kita sayangi itu hal yang mungkin baik untuk dilakukan gitu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita ya nggak teringat lagi nih ketika udah nggak bersama, nggak ada momen kebersamaan lagi, kita nggak jadi pribadi yang kayak hah, orang yang kita sayangin selama ini ternyata udah gak sama kita lagi nih. Supaya gak seperti itu. Makanya ya teman-teman ya, jangan lama-lama kenalannya, langsung dihalalin aja. Supaya nanti kebersamaannya bisa sampai tua, sampai nenek kakek. Tapi teman Pro 2 kadang memang ya, kita dihadapkan sama beberapa situasi yang mengharuskan kita gak bersama dengan dia. Gak apa-apa, it's okay. Berarti bukan dia yang terbaik buat kita. Oke? Okay? Next teman Pro 2 ada lagu Hilang Naluri. Yang mana lagu ini... itu dipopulerkan oleh Once ya teman Pro 2, yang mana pertama kali ini dirilis sebagai single pada tahun 2011 dan lagu ini itu kemudian dimasukkan ke dalam album studio solo teman Pro 2. Dan lagu ini juga kalau misalkan kita dengerin ya teman-teman, dengerin pakai headset sambil mikirin masa lalu, mungkin ini juga bakalan lagu yang berhasil buat kita kembali ke momen-momen yang gak bisa dirasain lagi saat ini gitu teman Pro 2. Jadi boleh banget bagi kamu yang mungkin juga suka nih lagu ini, langsung aja aku putarin ya. Ini requestan dari Kak Januari. Ini dia, Hilang Naluri.

Sama Pro 2 nggak kerasa udah pukul 20:59 waktu Indonesia Barat ya. Kita di malam hari ini, artinya kebersamaan kita di program Retro Hour bakal berakhir di 1 menit lagi. So, it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya, karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Dan di 2 jam ke depan sama Pro 2, aku bakal sapa kamu di programnya kamu, di program Story of the Day. Jadi tungguin aja yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau curhat, boleh banget. Mau cerita juga bisa teman Pro 2 ya. Nanti bakalan aku hadirkan buat kamu 2 jam. Dan semoga ini bisa jadi waktu di mana kamu bisa nuangin semua hal yang mungkin udah penuh banget di pikiran gitu ya teman Pro 2. Dan supaya lebih lega. Oke? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Halo teman Pro 2, balik lagi balik ke Sabu di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 udah di program Story of the Day aja ya, kita di malam hari ini. Yona teman Pro 2, ini adalah programnya kamu, bukan program aku teman Pro 2 ya. Kenapa kahabul? Iya, karena di 2 jam ini kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita, kamu bisa curhat, kamu bisa kirim salam teman Pro 2 ya. Mungkin ada seseorang yang udah lama banget gak kamu sapa, saking jaga image gitu ya. So malam ini adalah waktunya teman Pro 2 untuk kembali mempererat tali silaturahim. Aduh, boleh. Jadi bagi teman-teman ini yang mau kirim salam, mau kirim pesan ke seseorang, langsung aja ketikin di live TikTok kita, nanti bakalan Asabul bacain. Semoga sampai nih ke dia yang lagi dengerin gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, next aku bakal putarin ada lagu Katy Perry. Ini lagu requestan dari Kak Gilang. Dan nanti bakalan ada Kim Fit Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini requestan dari Ayunda kita di live TikTok malam ini. Ini kelihatannya lagu Bayangan Cinta Yang Lalu adalah sebuah ungkapan gitu ya, yang gak bisa diungkapin dan hanya bisa diwakilkan oleh lagu Nabila. Jadi boleh banget bagi kamu yang relate sama lagu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Yona teman Pro 2, lagu Bayangan Cinta Yang Lalu ini requestan dari Katans Daily. Thank you banget kakaknya udah join di malam hari ini bareng aku Ashabul. Dan teman Pro 2, kita ke Katy Perry dulu. Kak Gilang pasti udah nungguin nih lagu ini ya. Aku udah lama gak sapa Kak Gilang. Aku sapanya pakai lagu ini sesuai requestan Kak Gilang, langsung aja. Ini dia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini budaya kita.
2: Anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi nayakan budi. Artinya, pengetahuan hanya didapat dengan berguru. Kemuliaan hanya didapat dengan budi yang tinggi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan barusan ada Bayangan Cinta Yang Lalu ya Teman Pro 2. Requestan dari teman kita yang udah join via live TikTok malam ini. Thank you banget buat Katams Daily yang udah request lagu ini. Jadi sebenarnya Asapul juga seseorang yang suka lagu mellow gitu ya Teman Pro 2. Lagu yang low dan ya lagu Nabila Takiyah ini sopan banget ya teman-teman lewat di telinga kita dan thank you banget. Dan Katams Daily ini juga cerita teman-teman ya melalui komentar di live TikTok kita malam ini. Yang mana tadi Asabul sempat nanya kenapa mau diputarin lagu Bayangan Cinta Yang Lalu. Emang sengebayangin apa sih cinta yang lalu gitu ya teman Pro 2. Terus kakaknya jawab nih teman Pro 2. Saat ketemu orang baru tapi masih trauma sama rasa sakitnya hubungan yang lalu. Berat teman Pro 2 ya. Kalau Asabul di posisi Katams Daily, Asabul juga bakal ngerasain berat gitu dan pasti rasanya gak enak banget. Tapi gak apa-apa, it's okay. Karena kita masih memiliki kesempatan yang sama. Kita masih memiliki kesempatan yang besar untuk bisa move on dari hal-hal yang mungkin nggak baik-baik aja gitu teman-teman ya. Dan Asabul doain semoga Katams Daily ini bisa segera move on, bisa kembali menemukan yang terbaik untuk jalan hidup kakak dan bisa menata lagi nih hal-hal yang harus ditata ke depannya. Jadi jangan sampai kakak terikat dengan masa lalu, jangan sampai masa lalu jadi belenggu gitu ya, belenggu yang gak bisa diiniin. Jadi bela banget buat kakaknya move on dari masa yang mungkin sangat menyakitkan dan bisa membuka lembaran baru untuk hal yang lebih baik. Dan Mau Pro 2, ini ada telepon masuk, kita coba angkat. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Belum.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Angel dari Bukit Tinggi, Bang.
0: Halo Angel, apa kabar Angel?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang. Abang gimana?
0: Baik, abang juga baik nih. Apalagi Angel telepon ke Pro 2, ini langsung langsung semakin baik nih keadaannya. Angel gimana nih? Kesibukannya sekarang apa?
1: Gak ada, Bang, lagi nongkrong aja.
0: Makanya teringat Pro 2 ya.
1: Oh iya, Bang.
0: Iya, Angel mau cerita apa nih malam ini, Angel?
1: Gak ada cerita, Bang, cuma mau request lagu aja.
0: Boleh, request lagu apa, Angel?
1: Bisa request lagu Helikopter, Bang.
0: Lagu yang mana tuh, Angel?
1: Yang kalau gak, gue kasih potret aja, Bang.
0: Oh, sesi potret. Dari ini ya, Ari Lesmana.
1: Iya, Bang.
0: Oke, lagu ini juga mengandung makna yang cukup dalam, tau nggak, Angel?
1: Apa tuh, Bang?
0: Lagu ini, dari yang abang tahu ya, lagu ini itu mengisahkan tentang seseorang yang belum bisa hadir sepenuhnya untuk orang-orang yang disayang karena harus bekerja. Itu sih yang abang tangkap, tapi di balik itu juga ada makna lain yang dalam banget. Kalau abang nih sendirian denger lagu ini bisa nangis sendiri. Kalau Angel gimana nih?
1: Iya, Bang, nyentuh banget.
0: Iya, bener. Ini BTW Angel, abang dengar ada suara-suara lain nih di sana. Ada berapa orang Angel di sana kalau boleh tahu nih?
1: Banyak, Bang.
0: Banyak. Titip salam ya.
1: Iya, Bang. Nanti titip salam ya, Bang. Asabul yang lagi siaran.
0: Iya, thank you banget Angel.
1: Iya, Bang.
0: Angel udah berapa kali nih join ke Pro 2 lewat telepon?
1: Telepon baru 2 kali, Bang.
0: Baru 2 kali. Siap. Gimana perasaannya bisa cerita langsung ke Pro 2?
1: Seneng banget, Bang.
0: Boleh. Kita juga seneng nih ada suara-suara teman-teman Pro 2 yang bisa kita dengerin, karena biasanya kan kita cuma bacain komentar gitu kan di live TikTok, terus juga di pesan WhatsApp, tapi sekarang kita bisa dengerin langsung. Aduh, thank you banget Angel ya.
1: Aduh. Sama-sama juga, Bang, udah dengerin kami.
0: Iya, siap. Itu ada siapa Angel, boleh disebutkan namanya satu-satu nggak supaya mengudara nih?
1: Oh, banyak, tidak bisa disebutkan satu-satu. Kalau yang bicara tadi namanya Bunga, Bang.
0: Oh, bunga, boleh. Bunga melati, bunga mawar.
1: Bunga, bunga di taman juga boleh.
0: Sia, sia.
1: Boleh kok, Bang.
0: Boleh, boleh, boleh, siap. Terus di samping bunga ada apa lagi? Ada pohon nggak di sana?
1: Ada, Bang.
0: Enggak. Abang canda ya, bunga ya. Angel, thank you banget. Titip salam buat teman-teman yang ada di sana. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dapat jodoh yang terbaik.
2: Amin, Bang.
0: Amin. Dan semoga... Iya. Gimana nih, kok salting? Gak boleh salting ya. So teman-teman, thank you banget udah request. Abang bakal putarin nanti setelah beberapa lagu, gak apa-apa ya. Angel, bunga, ya, dan teman-teman. Jadi setelah ini bakalan ada Salma Salsabil. Ini requestan dari saudari abang nih, jauh-jauh dari Jateng, Jawa Tengah. Jadi kita putarin dulu ya.
2: Ya, Bang.
0: Terus nanti
2: Bang. Titip salam tuh tim Pro 2 ya, Bang.
0: Siap, aman. Besok Abang sampein atau nanti Abang chat langsung di grup. Thank you buat teman-teman ya.
2: Ya, Bang.
0: Oke, okay. Dadah.
2: Dadah, Bang.
0: Iya, salamnya mana nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, thank you banget buat Angel, Bunga, dan seluruh teman-teman yang ada di sana. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. So, teman Pro 2, nanti bakal kita puterin ada Enovit Ariles Mana Sesi Potret, requestan dari Angel, Bunga, dan teman-teman yang sekarang lagi dengerin suara Ashabul. Aduh. Dan sebelum itu teman Pro 2 ya, Ashabul bakal puterin ada Salma Salsabil, terus ada Nabila Taqiyah sebelum nanti ke Sesi Potret. Ini dia.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ya tamu pro 2, barusan ada Espa lewat di ruang dengar kamu. Masih bareng aku Asabul di Story of the Day, tamu pro 2 ya. Dan setelah aku cek lagi nih teman-teman ya, ada yang kirim pesan di WhatsApp pribadi. Boleh. Yona tamu pro 2, ada Kak Siti. Kak Sitinya cerita nih tamu pro 2 ya, bahwasanya Bul, kakak sekarang lagi di fase yang gak bisa lupain seseorang, tapi dianya mungkin gak ingat. Oke, boleh banget, gak apa-apa, it's okay. Jadi ada beberapa hal yang ini Asabul bisa kasih rekomendasi nih buat Kak Siti ya. Yang pertama, Kak Siti mungkin bisa tanya kabar dia, karena kadang komunikasi itu perlu dimulai, betul gak teman pro 2? Kalau misalkan kita sama-sama di posisi dimana sama-sama gak mau memulai duluan, aku yakin komunikasi pasti gak kebangun. Dan rasa rindu pasti gak bisa, pasti bakalan jadi hal yang selalu membelenggu. Jadi supaya rasa rindunya gak semakin lama semakin berat, boleh banget, gak apa-apa ya. Sesekali Kak Siti hubungi terlebih dahulu, tanyain kabarnya gimana, mana tahu ternyata di tengah diamnya dia juga rindu sama Kak Siti. Boleh, boleh ya teman pro 2. So teman pro 2, ini ngomongin seseorang yang udah lama gak komunikasi sama kita padahal rindu. Ada lagu yang mungkin agak sedikit relate gitu ya. Lagu Rara Sudirman, lagu yang sebentar lagi bakalan aku puterin. Apa salahnya teman pro 2? Apa salahnya? Mungkin cocok ya. So teman pro 2, aku puterin dulu sebelum nanti aku sapa lagi teman-teman yang lain. Dan aku juga mau reminder nih teman-teman ya, bahwasanya setelah Rara bakalan ada Fatin Ingin Bertemu Lagi, terus bakalan ada Fajar Nur Sembuh Tanpaku dari Kadea, terus ada Iwan Fals Fit Isyana Sarasvati Bunga Terakhir, dan nanti bakalan ada Angie Carvalho dengan Remuk, dan beberapa lagu lainnya yang baru request gitu teman pro 2. Dan juga nih aku belum bisa sapa teman-teman yang join via WhatsApp, kenapa? Karena tiba-tiba WA kita gak bisa dibuka, jadi nanti bakalan Asabul usahain ya di Story of the Day part 2, semoga aja bisa. Next teman pro 2 langsung aja aku putarin, ada Rara Sudirman yang bakal lewat di ruang dengar kamu, apa salahnya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas sendiri.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, barusan ada Fatin ingin bertemu lagi. Gak apa-apa. Hayo, siapa nih yang ingin bertemu lagi bersama Ashabul? Teman-teman yang ingin bertemu lagi nih bareng pro 2 ya, insya Allah masih bisa. Kenapa masih bisa Kak Habul ya? Karena story of the day yang udah kita lewatin itu baru part pertama teman-teman ya, di satu jam pertama. Kita masih ada satu jam lagi. Buat teman-teman yang belum sempat request, langsung aja teman-teman ya, join di live TikTok kita malam ini. Next, aku bakal putarin ada Fajar Nur nanti setelah lagu nasional. Terus ada Bunga Terakhir, ada Remuk dari Angie, ada Sheila on Seven, Pemuja Rahasia, terus ada About You. Dan teman pro 2, aku bakal terima lagi nih requestan kamu sebelum kita meninggalkan pukul 22 di hari ini, oke? Okay? Dan teman-teman, barusan ada pertanyaan. Kak Habul kalau misalkan kecewa, bukan ya? Kalau nggak salah tadi pertanyaan dari teman kita. Bentar, Ashabul cek dulu ya. Kak Habul kalau misalkan lagi capek, Kak Habul ngapain supaya capeknya hilang? Cara healingnya bagaimana? Oke, jadi Ashabul jawab dulu ya, sederhana untuk sekarang, nanti bakalan Ashabul jabarin di satu jam teman pro 2 ya. Kalau Ashabul lagi capek, Ashabul bakal menyendiri gitu ya. Ashabul bakal menyendiri. Menyendirinya di mana Kak Habul? Di kamar kah? Di rumah? Di kosan? Atau di mana? Bukan di dalam ruangan, tapi di luar ruangan, di outdoor gitu ya teman pro 2. Jadi Ashabul bakal menyendiri di tengah ramainya orang, dan Ashabul jadi orang asing di sana. Itu adalah cara healing terbaik bagi Habul. Contohnya nih, di pelataran Jam Gadang itu kan banyak nih pengunjung-pengunjung. Ketika Ashabul capek, Ashabul bakal cari satu spot yang Ashabul bisa ngelihat banyak orang. Ashabul menyendiri di sana, Ashabul ya merenung di sana dan capeknya hilang. Gitu sih buat Kak Disa ya yang nanya. Dan teman-teman nanti bakalan Ashabul jawab juga beberapa jawaban mungkin dari teman-teman yang bisa tulisin di kolom komentar versi teman-teman gimana nih cara healingnya dari capek gitu ya. Sudah mau pro 2 ya, kita ke lagu nasional dulu sebelum nanti ke Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur, Bunga Terakhir, Remuk, Pemuja Rahasia dari Sheila on Seven, dan juga About You. Dan tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Sama Pro 2 masih di 94,8 FM dan masih di Story of the Day beraku Ashabul ya teman Pro 2. Dan barusan ada Fajar Nur Sembuh Tanpaku lagunya. Kayak nyentuh banget teman-teman ya. Dan aku harap kita semua bisa berdamai dengan keadaan, karena aku yakin gak semua keadaan itu bikin kita baik-baik aja, betul gak? Ada keadaan yang membuat kita terpatah, ada keadaan yang membuat kita terjatuh, ada keadaan yang membuat kita terluka. Tapi semoga kita bisa berdamai dengan hal itu, kita bisa sembuh lagi. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2 masih beraku Ashabul dan masih dengerin cerita kamu, masih muterin requestan kamu, masih sapa kamu baik itu melalui live TikTok maupun melalui WhatsApp Pro 2. Teman Pro 2, setelah ini bakalan ada lagu Bunga Terakhir dan nanti bakalan ada Angie Carvalho teman-teman ya, dan juga Pemuja Rahasia About You yang bakalan aku putarin, termasuk juga nih ada Rio teman Pro 2 ya, Sumpah Mati. Oke, boleh banget. Dan teman Pro 2, sebelum itu aku mau sapa dulu nih teman-teman yang udah join via WhatsApp yang mungkin lagi dengerin kita via radio teman-teman ya. Jadi sayang banget ini WA-nya baru bisa terhubung lagi dan aku baru bisa sapa-sapa. Mohon maaf banget nih buat teman-teman yang udah dari tadi chat aku ya. Yang pertama teman Pro 2 ada teman kita Kak Maria. Thank you banget Kak Maria udah join malam hari ini, mau diputarin lagu Haha Sabrina Linor. Boleh, boleh banget ya. Dan teman Pro 2 di samping itu ada siapa nih? Malam Kak, malam juga. Pro 2 jaga malam, boleh request Remuk dari Angie Carvalho. Dari Kak Zulia di Jakarta. Thank you banget Kak Zulia. Kak Zulia juga hadir ya di live TikTok kita. Thank you banget Kak Zulia ya udah join di malam hari ini, jauh-jauh dari Jakarta ke Pro 2 Bukit Tinggi. Salam buat kakak penyiarnya, salam balik buat kakak. Semangat, semangat juga buat kakak ya. Dan teman Pro 2, ini kakaknya juga kirim pesan nih buat kita bersama ya. Stay tune di RRI Digital. Oh kakaknya, sia-sia-sia, thank you banget buat kakak yang selalu stay tune ya. Selalu setia bareng kita, selalu dengerin Pro 2 di RRI Digital. Kamu juga harus nih teman-teman ya stay tune di frekuensi 94,8 FM. Teman Pro 2, ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 7104. Teman-teman ya, halo Min, halo juga Kak Izin request ya. Boleh lagu dari Sabrina Linor, haha. Ditunggu diputar, makasih sama-sama sih ya. Bakalan kita putarin ya. Dan teman Pro 2, lagu yang sama juga di request oleh teman kita. Ada Kak Fatim, thank you banget Kak Fatim udah request. Ketemu lagi kita ya malam ini. Terus juga ada Kak Lestari, halo Kak Lestari. Ketemu lagi bareng Ashabul ya. Yona Kak Lestari ini kirimin pesan teman-teman ya buat kita bersama di malam ini. Yona teman Pro 2, Kak Lestari ini ada pesan. Pendengar setiap Pro 2 Bukit Tinggi kembali hadir menyapa Anda. Selamat malam dan selamat bertugas Pak atau Ibu. Sekarang Ashabul. Kak Ashabul ya, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu doakan semoga segala urusan, pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini itu diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali udah ngirimin pesan yang juga luar biasa di malam hari ini. Thank you ya Ibu Lestari.

Gak sampai di sana, teman Pro 2 Ibu Lestari juga melanjutkan pesan beliau untuk kita bersama nih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian Ibu mau izin diputarkan lagu dari Mahalini, Melawan Restu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu udah request, nanti Ashabul masukin ke playlist kita dan diputarin khusus buat Ibu di malam ini untuk menemani suasana yang sunyi di santai malam hari ini. Iya benar sekali ya. Dan thank you banget buat Ibu yang ngirimin pesan luar biasa di malam ini. Ashabul senang sekali bisa bacain. Ashabul senang sekali bisa sapa Ibu. Dan ibunya juga ngetikin nih, teman Pro 2 di kalimat terakhir, sekali di udara tetap di udara, dan sekali ya, sekali merdeka tetap merdeka. Iya benar banget ya. So teman Pro 2, Ashabul nanti tentunya bakal putarin requestan dari Ibu, Mahalini Melawan Restu. Namun sebelum itu teman Pro 2, kita ke bunga terakhir dan juga ke remuk dari Angie Carvalho.

Halo Tomo Pro 2, masih berakasa beli ya. Barusan ada lagu yang mellow banget. Lagunya bikin nangis. Kalau misalkan kita dengerin secara mendalam gitu ya Tomo Pro 2. Gak apa-apa. Dan lagu ini juga menyadarkan kita dan mengingatkan kita terhadap orang-orang yang mungkin sudah gak bersama kita lagi. Sama kayak Kak Ayu. Yang mana Kak Ayu ini nulisin di kolom komentar ya bahwasanya Kayu teringat ayahnya yang sudah gak ada. Kayu gak sendirian. Kayu gak sendirian. Dan kita kirimin ya doa terbaik kita untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.

Teman Pro 2, ini kelihatannya di pukul 22 menuju pukul 23 kita ditemenin sama lagu-lagu yang rata-rata ini agak sedikit dalam gitu ya. Ada Bunga Terakhir, barusan terus ada Remuk, setelah ini ada Melawan Restu dari Mahalini, terus ada Detik Terakhir dari Lila. Terus nanti juga ada Sheila on Seven, Pemuja Rahasia, ada Rio, Sumpah Mati yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Teman-teman, semoga bagaimanapun keadaan kita saat ini, rasa rindu, rasa sakit, rasa kecewa mungkin ya di yang kamu alamin, semoga itu bukan jadi penghalang untuk kamu tetap bahagia. Semoga itu bukan jadi momen dimana kamu ngubur semua mimpi-mimpi kamu. Karena aku yakin setiap rasa sakit, setiap patah hati, setiap kecewa, setiap rasa yang gak baik-baik aja, itu adalah satu ujian buat kita yang kalau misalkan kita bisa melewati rasa itu, aku yakin kita bisa sampai di titik dimana yang kita inginkan. Alias kita naik level, kita naik kelas. Jadi boleh banget buat teman-teman, semoga bisa berdamai dengan hal-hal yang mungkin kadang susah diterima sama jiwa, perasaan gitu ya. Gak apa-apa. Aku peluk jauh buat kalian semuanya yang ada di sana yang lagi ngerasain hal yang gak baik-baik aja. Oke? Setelah Pro 2, kadang kita memang harus menerima kenyataan di mana kita remuk gitu ya. Sama kayak lagu berikut ini dari Angie Carvalho. Ini dia.

0: FM.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 masih di Story of the Day di malam hari ini. Next, Teman Pro 2 aku bakal putarin ya, ada lagu Sumpah Mati. Namun sebelum itu, Teman Pro 2, barusan ada lagu Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Ini requestan dari Kak Ayu. Thank you banget buat Kak Ayu udah request lagu ini. Senang banget nih, Kak Ayu mau cerita gitu ya, Teman Pro 2 di malam hari ini. Yang mana ternyata abangnya Kak Ayu sekarang lagi di Tokyo, Teman Pro 2. BTW Kak Ayunya kapan nyusul nih ke Tokyo? Boleh dong. Besok-besok Kak Ayu dengerin produanya dari Tokyo gitu ya. Kak Ayu kirim pesan nih. Oh iya, Kak Sabul ya yang sekarang lagi siaran. Iya benar Kak Ayu. BTW Kak Ayu lagi di mana nih? Oh iya, kebetulan Ayu sekarang lagi di Tokyo, Kak Sabul. Gitu. Sekalian oleh-olehnya gitu ya. Sudah mau produa, Kak Ayu ini mau kirim salam teman-teman ya, mau kirim salam buat abangnya Kak Ayu. Nama abangnya Bang Awa. Halo Bang Awa, semoga Bang Awa dengerin kita ya di Tokyo walaupun jauh. Semoga tidak menutup kemungkinan untuk Bang Awa dengerin kita melalui RRI Digital gitu. Dan teman Pro 2, ini Bang Awa di Tokyo, semoga lekas sembuh. Salam dari Ranah Minang. Biasanya kalau ada salam dari Ranah Minang langsung, ini pasti bakalan sembuh gitu ya. Kita doain sama-sama, semoga Bang Awa ini diberikan kesehatan, kembali pulih dari rasa sakit yang mungkin sekarang lagi dirasain. Amin ya robbal alamin.

0: dari WhatsApp Pro 2. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa Bapak?
1: Ini dengan Hendra.
0: Bapak Hendra. Salam kenal Bapak Hendra. Ini Ashabul Yamin dari Pro 2.
1: Iya, Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Betul Bapak. Bapak ini dari mana kalau boleh tahu Pak Hendra?
1: Ini jauh sih. Tapi nggak jauh-jauh banget.
0: Di mana tuh Pak? Atau kita tebak-tebakan dulu nih?
1: Kayaknya beda benua deh. Oh,
0: iya Pak.
1: Iya, Cius bener.
0: Di mana kalau boleh tahu Pak Hendra?
1: Bapak Hendra lagi di Sengayang.
0: Benua yang memang jauh banget Bapak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sengayang apa kabar Pak?
1: Baik-baik saja, aman, terkendali. Dan cuaca agak sedikit dingin.
0: Iya. Berarti
1: tadi sempat diguyur hujan.
0: Oh, jam berapa, Pak?
1: Sekitar jam berapa ya? Sekitar sorean lah. Udah maghrib.
0: Iya, pas maghrib kalau di
1: gimana
0: sini.
1: Gimana tadi Bukit Tinggi? Apa sempat diguyur hujan? Apa turun hujan emas, hujan duit, apa gimana?
0: Tadi harapannya hujan emas, Pak. Tapi yang turun hujan air.
1: Keenakan lu dong kalau hujan emas.
0: Bener, ini genteng dibuka, Pak, kalau hujan emas. Pak, kalau ternyata...
1: Kalau tadi turun hujan, mah gue udah bawa karung tuh. Kalau hujannya duit tadi tuh.
0: Iya, bener lagi, Pak, ya.
1: Yeah.
0: Tapi kita tetap harus syukurin Bapak ya, karena kalau nggak turun hujan air mungkin semua tumbuhan nggak bakalan bermanfaat untuk kita.
1: Bakal subur.
0: Iya, benar.
1: Manusia dan tumbuh-tumbuhan itu kan butuh hujan.
0: Iya, betul Pak. Dan ternyata kita satu langit Pak Hendra. Karena di jam
1: langit keberapa kalau gue langit ketujuh.
0: Satu langit karena tadi di jam 6 lebih kurang di sini juga turun hujan.
1: Berarti merata dong ya?
0: Merata, iya Pak.
1: Tadi pas turun hujan lo tiarap apa gimana? Apa biasa-biasa aja?
0: Berdoa sih Pak.
1: Oh, berdoa.
0: Iya,
1: semoga hujannya cepat berhenti. Padahal hujannya cuma kecil ya. Lu mah udah berdoa aja.
0: Enggak apa-apa.
1: Gede ya hujannya.
0: Enggak apa-apa, Pak. Karena berdoa ketika hujan itu adalah salah satu waktu yang katanya doa kita akan diijabah, seperti itu, Pak.
1: Oh, gitu. Besok tadi doanya apa itu? Doanya minta musim hujan apa musim panas? Apa musim salju?
0: Musim banyak uang, Pak. Berdoa.
1: Apa dimudahkan rezekinya, jodohnya?
0: Iya, itu udah pasti Pak ya. Tadi Ashabul doa semoga kedepannya diberikan kelancaran apapun aktivitasnya, apapun prosesnya.
1: Okay.
0: Dijadikan sebagai orang yang bahagia dengan proses yang dijalanin.
1: Lu pengennya bahagia mulu.
0: Iya.
1: Kapan menderitaannya?
0: Jangan Pak, kalau bisa kita jangan menderitanya gitu. Jangan sampai Pak ya, harus bahagia Pak.
1: Hidup ini kan warna-warni, ada bahagia, ada ceritanya.
0: Benar, dan itu nggak bisa kita pungkiri juga Pak Hendra ya.
1: Iya.
0: Oh ya, ini
1: warna-warni.
0: Betul.
1: Ape?
0: Pak Hendra mau diputarin lagu apa nih?
1: Lagunya Indo apa Manca sih?
0: Indo sama Manca boleh bebas Pak.
1: Dari siapa ya? Dari lagu-lagu yang agak sedikit lawas boleh nggak sih?
0: Tadi Pak harusnya di Retro Horror sekarang.
1: Gue dari request lagu dari Ariel Noah, Menunggu.
0: Menunggu, Ashabul coba cari dulu Bapak ya, semoga ada nih. Menunggu.
1: Gue nyari sedikit-dikit yang agak lama-lama deh, agak jadul.
0: Iya, harusnya kalau lagu-lagu jadul tadi Pak di program Retro.
1: Tapi nggak jadul banget.
0: Iya, semoga ada Pak ya. Ada ternyata Pak. Menunggumu ya Pak ya, Pak Hendra.
1: Menunggumu.
0: Iya. Ada. Tapi Bapak harus nunggu dulu, nggak apa-apa Pak ya.
1: Berarti gue nunggu dong.
0: Iya, harus nunggu. Sama kayak
1: berapa
0: lagunya
1: jam
0: Pak.
1: Berapa jam itu? Berapa jam?
0: Nggak sampai berjam-jam, semoga aja. Karena setelah ini bakalan ada sumpah mati, terus nanti ada mahal ini, ada detik terakhir, ada menunggu, ada about you dari

0: Lu nama lu siapa sih? Panjang
1: Ashabul.
0: amat kayak rel kereta api. Siapa? Kalau panggilnya apa? Abul.
1: Boleh. Ashabul juga
0: Oh,
1: boleh.
0: Abul.
1: Seingat Pak Hendra aja, nggak usah dibawa ribet, Pak.
0: Kalau nama jangan panjang-panjang banget kayak rel kereta api. Jadi
1: Siap.
0: orang ingatnya susah itu.
1: Tapi arti namanya kalau misalkan dilengkapin, Pak, kalau Ashabul Yamin baru artinya itu baik.
0: Baik ya.
1: Iya, benar. Baru artinya itu
0: Berarti
1: nyampe.
0: orang tua nggak salah ngasih nama ya.
1: Enggak.
0: Jadi namanya baik gitu ya.
1: Bukan artinya baik juga, Pak, ya, tapi ada makna di balik nama itu gitu.
0: Oke.
1: Iya, Pak Hendra, ini sebelumnya terima kasih banyak udah join Bapak ya. Tapi karena menimbang waktu
0: Terus.
1: nih, Pak, kita udah di menit ke-42 sedangkan masih ada beberapa lagu, jadi Ashabul putarin dulu nggak apa-apa, Pak Hendra ya.
0: Iya. Oke
1: Siap.
0: deh kalau gitu Hendra harus pamit dulu ya. Salam buat semua yang lagi dengerin Pro 2 Bukit Tinggi, terus buat semua kru matugas sampai tuntas. Buat Ibul, Ibul ya.
1: Habul, Pak.
0: Abul.
1: Iya. Yeah.
0: Abul gosok. Itu mah abu.
1: Iya, yeah, abu. Jangan, Pak.
0: Matugas saja sampai gosok. Sampai gosok. Matugas saja sampai nanti jam 12 kelarnya.
1: Siap. Thank you, Pak Hendra.
0: Oke, ditunggu lagunya. Abul, aku dengerin di Sungayang ini.
1: Iya.
0: Yeah. Lewat RRI Digital.
1: Oh.
0: Karena kemarin dengar Pro 2 sih nyangkut, malam ini nggak muncul gitu. Kasih tahu dong ke teknisinya.
1: Baik-baik, Pak. Nanti kita bakalan lapor ke teknik.
0: Ya, nanti lapor itu ya, lapor gitu ya.
1: Siap, boleh, Pak. Lapor ketua gitu ya.
0: Lapor bos gitu kan ya.
1: Siap, siap, siap. Oke, Pak Hendra, thank you ya, Bapak ya.
0: Oke.
1: Maaf banget Ashabul potong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Bapak Hendra dari Sungayang. Ini jauh-jauh, paling jauh nih teman-teman ya. Thank you buat Pak Hendra udah join mau diputarin lagu Menunggumu dari Noah. Dan ini kelihatannya Pak Hendra juga harus sama kayak lagu nih ya, Menunggu. Kenapa, Bul? Karena setelah ini bakalan ada Rio, teman produ ya, Sumpah Mati, terus ada Melawan Restu, ada Detik Terakhir, dan About You. Dan nanti Ashabul bakal putarin lagu Menunggumu setelah About You. Semoga bisa ya di momen Story of the Day. Tapi kalau nggak bisa, Ashabul bakal putarin di Jazz Music. Jadi pastiin aja kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita ke Rio dulu, Sumpah Mati.

Temopro 2, lagu ini requestan dari Kapis Boy. Thank you banget kak udah request dan juga udah join bareng Sabul di Story of the Day malam ini. Semoga kakaknya bisa terhibur ya. Semoga next kita ketemu lagi di program yang sama dan Sabul bisa puterin lagi. Dan Temopro 2, setelah detik terakhir nanti bakalan ada lagu yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Requestan dari Kak Gilang, ada About You. Kak Gilang mau diputarin lagu ini sebagai lagu pamungkas di Story of the Day. Boleh, boleh banget. Dan juga buat Pak Hendra yang mungkin sekarang lagi nungguin kita di Arari Digital, boleh banget lagu Noah Menunggumu bakalan Asabul putarin nanti di awal program Jazz Music. Karena gak cukup nih Pak Hendra ya waktunya. Oke? Okay?

Iya Tama Pro 2, detik terakhir nganterin kita ke pukul 22 lewat 56 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini. Artinya kebersamaan kita di program Story of the Day sudah berakhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Terima kasih yang udah kirim salam, kirim pesan, harapan dan lain sebagainya. Semoga semua harapan kita menjadi satu hal yang menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. So, Tama Pro 2, setelah ini bakalan ada About You yang lewat di ruang dengar kamu, lagu pamungkas kita di Story of the Day. Dan nanti khusus untuk bapak kita yang tadi udah join via call bareng Ashabul ya, Tama Pro 2, lagunya bakalan kita puterin nanti di program Jazz Music di awal banget gitu. Jadi buat Pak Hendra, tungguin aja, pasti bakalan Ashabul puterin. Tama Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Selain ini bakalan ada About You yang lewat di ruang dengar kamu. Sekali lagi terima kasih yang udah request lagu Tama Pro 2 di 2 jam ini di program Story of the Day.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Oke, Tamam Pro 2 balik lagi bersama aku Asabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa Tamam Pro 2 ya, kita udah di program Jazz Music aja dari pukul 23 hingga nanti pukul 24. Dan mengawali perjumpaan kita di program Jazz Music dan lagu-lagu pilihan pengantar tidur buat kamu, aku bakal putarin ada lagu Noah Menunggumu Tamam Pro 2. Ini bukan sekedar lagu, tapi ini requestan dari Pak Hendra yang tadi udah cerita bareng Asabul lewat call ya. Jadi thank you banget buat Pak Hendra yang udah join di Pro 2 Bukit Tinggi, yang udah gabung lewat Pro 2 Bukit Tinggi. Senang banget Asabul bisa cerita, bisa nanya-nanya ke Pak Hendra tadi. Terhibur gitu ya Tamam Pro 2. Jadi langsung aja nih Menunggumu dari Noah. Aku yakin banget Pak Hendra udah nungguin. Dan Tamam Pro 2, setelah ini bakalan ada beberapa lagu pilihan yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Udah aku pilihin nih, kayak Naif, 7 Bidadari, terus juga ada lagu-lagu low lainnya, ada Lilin Kecil dari Monica Christiana, terus ada lagu mana nih bentar, Tak Searah dari Betran Putraon, sudah beberapa lagu lainnya. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan buat Pak Hendra, ini lagunya Asabul putarin ya, lagu yang bikin Pak Hendra nunggu. Apalagi kalau bukan lagu Menunggumu dari Noah. Ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Intermezzo.
3: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
2: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
3: Salah.
2: Apaan?
3: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
2: disemur. Enak dong.
4: Enak dong.
2: Intermezzo.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget sampah plastiknya.
1: Itu mau diapain coba?
2: Ya mau dibuang ke sungai aja lah.
0: Jangan dong, nanti sungai kita jadi kotor. Pokoknya jangan pernah mengotori sungai dan laut.
2: Ya udah, aku kubur aja.
0: Jangan juga kali. Kalau dikubur itu bisa merusak tanah.
2: Ya udah, aku bakar aja.
0: Jangan, pokoknya kalau dibakar malah gitu bisa mencemari udara.
2: Lah, jadi gimana dong? Isis deh, ini salah, itu salah.
0: Aduh, pengennya sih kayak Singapura gitu. Walau kecil, tapi bisa mengelola sampah dengan baik.
2: Gimana caranya?
0: Nah, di sana nih ya. Pertama, seluruh sampah itu dikumpulin jadi satu. Terus dibawa sama truk pengumpul sampah yang nantinya bakal dibawa ke gedung khusus pengelola sampah.
2: Wah, ada gedung khusus ya?
0: Ada dong. Nah, gedung itu adalah pusat pengelola sampah dengan cara membakar.
2: Tapi kan tadi katanya gak boleh dibakar, gimana sih?
0: Widih, tenang dulu. Proses dari pembakaran ini terus-menerus sampai jadi abu. Itu bisa sampai 1000 derajat Celcius. Apinya gak bakal pernah padam. Jadi, itu gak bakal memperburuk udara di sana. Malah tahu gak? Udara hasil dari penyaringan yang keluar dari cerobong asap itu jauh lebih bersih dibanding udara yang ada di sekitar. Nah, kalau abunya nanti bakal dikumpulin dan dikirim ke sebuah pulau buatan yang ada perairannya. Eits, tapi gak terhubung dengan perairan laut ya, jadi aman.
2: Wah, mantul. Terus kira-kira bisa gak ya pengelolaan seperti itu diterapkan di Indonesia?
0: Semoga aja bisa ya. Oh iya, kurangi ya pemakaian sampah plastik sekali pakai dan ayo mulai pakai yang ramah lingkungan.
2: Ayo.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
3: Oke, Bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi

0: cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari sendiri tanggal 8 Juni tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka!

0: Teman-teman produser, saat kita bakal mendengarkan pengajian Al-Quran yang dari dibacakan dari surat Al-Waqiah ayat 1-62 dari pondok Pondok Abi Center yang dibacakan oleh Rulianti Fatul Faiha di pagi hari ini. Dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Pesantren Abi Center. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up!
2: Nomor antrian
3: 1
2: di loket
3: 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja, lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian.
5: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya.

karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Selamat pagi teman Tradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo mendapati laporan Provinsi Bali yang hanya memiliki satu sekolah rakyat yang ada. Presiden Prabowo juga meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden Prabowo juga ingin jumlah sekolah rakyat terus bertambah. Dan pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia agar belajar dengan giat, menghormati guru dengan mencintai orang tua. Lalu beliau juga meminta agar para siswa menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang dan mengangkat derajat keluarga dan juga orang tua. Presiden Prabowo juga lantas memeluk Bagus dengan penuh kasih sayang seperti seorang anak dan ayah. Presiden Prabowo juga memberikan motivasi untuk Bagus agar tetap rajin belajar, berdoa, dan membantu orang tua. Beralih ke informasi selanjutnya, kantor imigrasi Semarang mengungkap dugaan sindikat penipuan daring atau love scamming yang dilakukan warga asing WNA di kota Semarang, Jawa Tengah dan dalam operasi pengawasan 4 Juni 2026 lalu. Para petugas imigrasi Semarang mengamankan 4 warga Tiongkok diduga melanggar izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Semarang Ari Widodo, beliau menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari operasi intelijen keimigrasian selama 2 pekan oleh tim Intel Dakim. Dan dari hasil pemantauan, petugas menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di kawasan perumahan Puri Eksekutif, Semarang Barat yang diduga menjadi pusat operasional penipuan digital. Dan dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 4 warga negara Tiongkok, yakni berinisial HJ 40 tahun, HK 44 tahun, HY 44 tahun, dan TW 37 tahun. Dan 2 warga negara Indonesia berinisial DS 26 tahun dan E 26 tahun turut diamankan untuk diminta keterangan terkait dugaan keterlibatan mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ari juga menyebutkan pelaku love scamming bangun hubungan emosional pakai identitas palsu di platform digital Digtol dan juga Digding, yang mana diketahui para korban dari kasus tersebut berada di luar Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendram Sam Marantoko, beliau menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal yang memanfaatkan wilayah Indonesia. Dan saat ini, beliau mengatakan seluruh pelaku WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan yang intensif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby Otes. Dan hari ini bakal namanya teman-teman hari ini ya. Dan kita masuk program sepadi ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah guys, kita jumpa di tanggal 8 Juni. Dan 8 Juni ini menjadi salah satu tanggal yang cukup menarik dalam sejarah Indonesia. Karena katanya pada tanggal 8 Juni ini, Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta di tahun 1921. Jadi Soeharto ini mulai perjalanan hidupnya dari keluarga yang sederhana. Sebelum menjadi presiden, ia juga meniti karir di dunia militer dan juga terlibat dalam berbagai peristiwa penting pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tahun 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden dan setahun kemudian resmi menjadi presiden Republik Indonesia. Ia kemudian memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun loh teman-teman, dan menjadikannya presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Indonesia. Dan selama masa pemerintahannya, Indonesia mengalami berbagai perubahan mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai program pembangunan nasional yang membuat Soeharto mendapatkan julukan sebagai Bapak Pembangunan. Namun teman-teman Pro 2, seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, perjalanan kepemimpinan Soeharto ini juga memiliki berbagai tantangan dan juga dinamika yang masih sering banget dibahas hingga sekarang. Salah satu momen paling penting dalam perjalanan Indonesia modern terjadi menjelang akhir masa kepemimpinannya. Nah, kita bakal bahas hal ini, jangan kemana-mana, tapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, krisis 998 dan munculnya tuntutan reformasi. Jadi memasuki akhir tahun 1990 ya, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat guys. Sebagian besar sebagai bagian dari krisis finansial Asia maksud aku. Nah jadi kayak nilai tukar rupiah melemah, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, dan kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan yang cukup besar. Situasi ini yang kemudian memicu berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan juga masyarakat di berbagai daerah. Tuntutan yang muncul saat itu adalah reformasi dari berbagai bidang, dan mulai dari ekonomi, politik, hingga tata kelola pemerintahan. Gelombang demonstrasi juga berlangsung di sejumlah kota besar dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, dan setelah berbagai perkembangan politik dan juga sosial yang berlangsung saat itu, Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Jabatan Presiden kemudian dilanjutkan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Peristiwa tersebut juga kemudian dikenal sebagai salah satu penanda lahirnya era reformasi di Indonesia. Lalu apa sih makna dari reformasi generasi muda yang lahir jauh setelah tahun 1998? Kita lanjut di segmen terakhir di Spade. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Konservasi alam bukan cuma soal menjaga hutan dan laut tetap hijau, tapi jadi fondasi utama biar pariwisata bisa jalan terus tanpa bikin alam capek. Kalau alam rusak, destinasi sekeren apapun akan kehilangan daya tarik, dan ujung-ujungnya wisatawan juga tidak akan berkunjung. Dengan menjaga ekosistem, pariwisata justru bisa kasih pengalaman yang lebih otentik, fresh, dan meaningful untuk pengunjung. Anak muda punya peran penting lewat kebiasaan yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan dukung wisata ramah lingkungan. Konservasi juga bikin masyarakat lokal tetap bisa hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus mengorbankan masa depan. Jadi, liburan asyik itu bukan yang cuma seru hari ini, tapi juga aman untuk alam dan generasi selanjutnya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk segmen terakhir ya. Mungkin banyak anak muda saat ini yang lahir bertahun-tahun setelah reformasi 1998 terjadi. Nah karena itu guys, memahami sejarah ini bukan berarti harus memilih untuk setuju atau gak setujunya dengan suatu tokoh atau peristiwa ya. Nah, yang lebih penting adalah memahami bagaimana perjalanan bangsa Indonesia sampai berada pada titik saat ini. Dan dari perjalanan Soeharto dan lahirnya reformasi, kita bisa belajar kalau misalnya setiap periode sejarah memiliki tantangannya berbeda-beda. Ada pencapaian yang bisa diapresiasi dan ada pula berbagai peristiwa yang menjadi bahan evaluasi agar bangsa ini terus berkembang menjadi lebih baik. Banyak juga diskusi publik hingga saat ini menunjukkan kalau misalnya reformasi bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah proses panjang yang terus berjalan, dan demokrasi, partisipasi masyarakat, dan juga keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut. So guys, memperingati hari lahir tokoh sejarah seperti Soeharto ini bukan hanya tentang mengenang sosoknya aja, tapi juga menjadi kesempatan kita untuk memahami perjalanan bangsa, terus mengambil pelajaran juga dari masa lalu, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Guys, kita lanjut lagi di pada season kedua. Akan ada season ketiga menemani teman-teman sampai pukul 9. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pariwisata sekarang gak cuma soal liburan seru, tapi juga soal masa depan bumi. Dan disinilah lapangan kerja hijau atau green jobs punya peran penting. Green jobs di sektor pariwisata hadir lewat profesi seperti pemandu ekowisata, pengelola homestay ramah lingkungan, hingga konten kreator wisata berkelanjutan. Anak muda bisa terlibat langsung dalam menjaga alam sambil tetap produktif dan menghasilkan cuan. Kerja di bidang ini berarti ikut mengurangi dampak lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, konservasi alam, sampai edukasi wisatawan. Selain berdampak positif, green jobs juga membuka peluang karir yang relevan dengan tren global dan nilai keberlanjutan. Jadi, memilih karir di pariwisata hijau bukan cuma keren, tapi juga menjadi kontribusi nyata untuk bumi dan generasi masa depan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: FM, teman terbaik kamu.